WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Rangkaian informasi menemani Bapak Mama di pagi yang cerah dan juga sedikit berangin di seputaran Tombelo 8. Kalau bicara soal cuaca hari ini di Pulau Timor, dari tanggal 2 Juni kemarin sebenarnya sampai tanggal 5 Juni nanti itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan juga berpotensi hujan ringan ya. Kalau di Rote cerah berawan, Pulau Sabu juga sama, berawan cerah berawan, Sumba juga sama, cerah berawan berawan dan berpotensi hujan ringan. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada dampak angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya Panadahi. Itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat, sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder, sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu, sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wagen bakalan rilis di 31 Juli mendatang ya teman-teman dua. Jadi untuk album studio ini akan diedarkan melalui label rekaman milik Ariana sendiri, Bad Girl Music, yang

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu, supaya ada keseimbangan ajaran antara iman, tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan

0: sesuatu yang instan gitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
1: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
0: Tidak semua nih praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita, karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
1: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
0: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama, ya, kelas belajar bersama untuk menggali dan menggali, memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki, ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya, jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
1: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
0: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami, ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan tuh kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu Atuin Meto, dia adalah Tuhan yang berproses bersama dengan kita dalam perjalanan hidup kita.
1: Budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga bersama

0: demi identitas dan persatuan, begitu juga dalam persekutuan bergereja.
1: Semakin banyak orang yang sadar bahwa kuda itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga bersama demi identitas dan persatuan. Kuda itu anugerah dari Tuhan, dan karena dia anugerah dari Tuhan maka dia perlu diapresiasi. Dalam upaya apresiasi itu memberi nilai-nilai konstruktif terhadap budaya itu menjadi hal yang penting. Budaya itu identitas kita, dan budaya itu bisa mempersatukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus.
0: Pendengar, gereja di tengah masyarakat memiliki peran strategis sebagai wadah pewaris tradisi, tempat di mana nilai-nilai budaya lokal dihidupkan, diseleksi, dan diintegrasikan secara harmonis dengan ajaran iman. Melalui program pendidikan dan keterlibatan aktif, gereja menjadi jembatan antara tradisi leluhur dan tantangan modernisasi, membantu generasi muda mengenal, mencintai, dan meneruskan budaya. Dengan begitu, iman dan budaya dapat berjalan berdampingan, saling menguatkan, dan tetap hidup dari waktu ke waktu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi terinspirasi untuk terus berkarya. Adakah Lovin yang udah gabung?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Wawan Burhanuddin, menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi seluruh pekerja karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat terjadi kapan saja. Selain santunan kematian, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat pembiayaan dan perawatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan saat berangkat kerja, pulang kerja, maupun ketika menjalankan aktivitas pekerjaan hingga peserta dinyatakan sembuh. Wawan mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTT adalah tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai lebih dari 70% dari total angkatan kerja. Kelompok pekerja informal tersebut mencakup petani, nelayan, pengemudi ojek, pekerja serabutan, dan berbagai profesi lainnya yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Sebagai upaya memperluas cakupan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan mengajak masyarakat pekerja informal untuk mendaftar secara mandiri dengan iuran mulai Rp16.000, maksudnya Rp16.800. Per bulan, peserta dapat memperoleh perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Beralih ke informasi berikut. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi kekayaan bangsa yang harus tetap dijaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, kerukunan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Penyuluh agama Hindu Pancami Samosir dalam siaran rohani RRI Kupang Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan, meski keberagaman berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama, dampak yang ditimbulkan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai toleransi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso dari obrolan Akamsi kembali menemani Bapak Mama di pagi ini. Dan untuk hari ini Kotong akan membahas tentang pemanfaatan energi hijau terbarukan. Kotong tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian SDM menyebutkan kalau Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu provinsi ataupun daerah yang akan dijadikan sebagai lumbung energi baru terbarukan. Nah, kira-kira seperti apa upaya dari Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di NTT? Sudah bersama-sama dengan kita pagi ini ada Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adi NT Langga SPI MSI MSC. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Bapak. Pak Adi. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Adi Langga ya terkait dengan upaya seperti apa yang akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan.
2: Selamat pagi.
1: Oleh ya. Dinas ESDM ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam ya. Sehat, salam budaya, Bapak.
2: Ya, salam sehat, selamat budaya, Ibu.
1: Iya, baik. Ya. Terima kasih sebelumnya karena di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi informasi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kupang. Kita bicara soal pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya energi hijau baru terbarukan ini ya Pak ya. Kita seringkali juga berbicara tentang energi hijau, energi hijau. Bahkan ada di antara kita mungkin belum paham apa itu energi hijau terbarukan, Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan Pak Adi.
2: Okay. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya memberikan pemahaman atau informasi terkait dengan apa yang dimaksud dengan energi hijau terbarukan. Jadi energi hijau yang dimaksud di sini adalah energi ini dimanfaatkan tapi yang berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, energi yang ada di yang termasuk energi hijau terbarukan ini adalah energi yang kita manfaatkan dari energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Jadi energi yang di alam kita itu ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbarui itu contohnya dari fosil, jadi BBM, bensin, pertalite, dan seterusnya, minyak tanah itu akan habis, yang itu tidak dapat diperbarui. Nah, yang energi hijau terbarukan itu yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari atau diistilahkan dengan tenaga surya, ataupun dari tenaga air, hidro, mikrohidro atau angin. Itu adalah salah beberapa contoh dari energi hijau terbarukan. Demikian.
1: Baik, baik. Ya, dan tentunya kita juga bertanya-tanya ya Pak ya, kenapa pengembangan dari energi hijau terbarukan ini dinilai sangat penting? Toh kita melihat bahwa masih ada fosil yang bisa digunakan sebagai bahan bakar begitu, atau mungkin energi-energi lainnya yang bisa digunakan dibandingkan juga dengan menggunakan energi hijau terbarukan ini, Pak. Silakan.
2: Oke. Nah, jadi kenapa kita harus memanfaatkan energi hijau terbarukan dibandingkan dengan sekarang kita memanfaatkan energi yang anggap saja tidak terbarukan lah. Yeah. Nah, ya sekarang kita memanfaatkan energi yang bukan terbarukan itu contohnya kita pakai pertalite, minyak tanah, dan yang lain itu akan menghasilkan yang namanya emisi. Emisi ini ada dalam bentuk gas dan dalam bentuk partikel. Jadi kita memang ketika kita menggunakan pertalite atau minyak tanah, dia akan menghasilkan yang namanya emisi dalam bentuk gas. Nah, kita sekarang merasakan bahwa gas itu yang kita biasa dengar orang bilang gas rumah kaca.
1: Iya.
2: Nah, gas-gas rumah kaca ini yang membuat dampaknya adalah sekarang sudah terjadi pemanasan global. Kita sekarang contohnya di Kupang kita sudah mulai rasa panas. Kemudian perubahan iklim secara ekstrim.
1: Iya.
2: Kenaikan permukaan air, gangguan ekosistem kehidupan makhluk hidup. Jadi ketika kita menggunakan energi yang tidak terbarukan, energi hijau yang tidak terbarukan, atau contoh pertalite itu, maka dia menghasilkan gas rumah kaca, yaitu ada karbon dioksida, CO2 ya Ibu,
1: ya.
2: Kemudian metana, CH4, contohnya begitu. Jadi semakin banyak kita menggunakan energi yang tidak terbarukan itu, maka kita akan banyak emisi atau terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar kita. Maka kita mendorong, kita motivasi suatu saat kita sadar tentang hal ini. Karena program pemerintah kita di tahun 2050 itu kita sudah harus nol emisi. Nol, jadi zero emission. Jadi tahun 2050 sekarang 2030, lagi 4 tahun itu diharapkan di Indonesia tidak lagi menggunakan pembangkit listrik yang pakai batu bara, pakai diesel, bahan bakar yang dari fosil itu Ibu. Jadi kita harus memanfaatkan energi baru terbarukan kita yang cair.
1: Halo Pak Adi. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara.
2: Gas rumah kaca. Iya,
1: Pak Adi suaranya putus-putus tadi, jadi kurang jelas
2: putus-putus.
1: Terdengar, iya.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin bisa.
2: Oke, okay, saya ulang.
1: Iya, baik, Pak.
2: Saya ulang lagi. Oke. Okay. Dari pemanfaatan energi, contohnya Pertamax atau minyak tanah yang banyak, maka akan menghasilkan yang namanya emisi.
1: Iya.
2: Emisi atau pencemaran lah, pencemaran oleh gas. Emisi itu menghasilkan gas yang mencemari atmosfer kita atau partikel. Partikel itu contohnya misalnya kendaraan bermotor kita kan kalau knalpot kan menghasilkan gas.
1: Yeah.
2: Gas itu bisa saja gas buangan. Kalau kebanyakan kan ada partikel-partikel yang kecil yang warna hitam. Nah, itu adalah bagian dari hasil kita menggunakan yang bukan energi baru terbarukan atau menggunakan pertalite. Nah, akhirnya emisi itu menjadi kebanyakan. Kita mau supaya dengan memanfaatkan energi hijau terbarukan, emisi itu menjadi nol. Sehingga tidak terjadi lagi yang namanya pencemaran yang menghasilkan yang namanya efek rumah kaca.
1: Yeah.
2: Gas rumah kaca, GRK orang biasa. Nah, gas rumah kaca itu misalnya terjadi pemanasan global, terjadi perubahan iklim secara ekstrim, terjadi kenaikan permukaan laut, suhu begitu Ibu. Jadi kita harapkan ke depan kita memanfaatkan energi hijau terbarukan atau bisa orang bilang energi baru terbarukan supaya emisi itu menjadi berkurang.
1: Baik.
2: Demikian Ibu.
1: Baik. Ya Pak Adi, kita tahu bahwa saat ini kan NTT juga dikenal memiliki sumber-sumber energi baru terbarukan ya, seperti panas bumi ataupun geotermal yang ada di Flores dan juga Alor ya, dan juga ada di Sumba sendiri kalau tidak salah itu sumber energi yang memanfaatkan angin dan juga matahari begitu ya Pak ya. Nah kalau sejauh ini pemanfaatan tenaga-tenaga ataupun sumber-sumber energi seperti tenaga surya, angin, panas bumi di Nusa Tenggara Timur seperti apa Pak? Silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi kami juga sudah bersama dengan PLN ya, kerjasama dengan PLN, ada juga NGO ataupun ada sudah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan, contohnya yang kalau panas bumi yang Ibu maksudkan, itu panas bumi itu sebenarnya sangat banyak, berlimpah di seluruh Pulau Flores, kemudian di Lembata dan Aror. Ini kurang lebih 1,000-an megawatt, 1,300 megawatt. Di sini Ibu, Mereka sementara yang sementara beroperasi itu di Ulumbu. Ada pemanfaatan potensi panas bumi di Ulumbu itu di Manggarai, kemudian Sokoria itu di Kabupaten Ende. Nah, yang lain itu sementara berproses, tapi ada masyarakat-masyarakat yang masih ada gejolak-gejolak yang mereka menolak, tapi menjadi contoh yang baik itu di Ulumbu sudah berlangsung, Sokoria itu panas bumi, Ibu.
1: Baik.
2: Kemudian untuk yang energi matahari itu kami sudah membangun beberapa fasilitas, itu pembangkit listrik tenaga surya pusat. Jadi itu dimanfaatkan di Pulau Sumba, seluruh Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Itu masyarakat yang tidak mendapatkan aliran PLN, mereka memanfaatkan energi surya, sehingga sudah mulai ada memanfaatkan energi surya matahari. Kemudian ada juga memanfaatkan energi air mikrohidro, itu juga di Sumba Timur, itu dari aliran air sungai mereka bisa memanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, itu Ibu. Contoh yang paling kita lihat sekarang, kita ke desa Oel Tua, di situ ada pembangkit listrik tenaga surya 5 megawatt di Oel Tua itu. Kalau kita dengan pesawat Oel Tua, kita bisa lihat dari atas itu ada panel-panel surya kurang lebih di 3 hektar ya, kurang lebih 7 hektar, itu menghasilkan energi listrik dari energi baru terbarukan, yang energi untuk membangun Trans Timur, listrik di daratan timur.
1: Iya, benar sekali ya, karena berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa untuk tenaga sumber-sumber energi yang ada di Oel Puah ini dimanfaatkan untuk ini ya, mencukupi kebutuhan energi ataupun kebutuhan listrik ya di Nusa Tenggara, di Pulau Timur, begitu ya Pak ya?
2: Ya benar, di Pulau Timur.
1: Dan kita tahu Bapak bahwa saat ini silakan
2: listrik itu ibu langsung ada yang tenaga itu ada yang di off grid dan on grid. Itu ibu yang tidak tersambung dengan PLN, jadi semacam dia di baterai itu dialirkan, aliran listrik itu dialirkan ke masyarakat. Tapi yang on grid itu PLN langsung sambung ke kabel-kabel PLN, begitulah, sehingga langsung didistribusi ke kita, ke masyarakat yang ada di Pulau Timur, itu di Oel Pua. Jadi Oel Pua itu adalah pembangkit listrik yang on grid.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Baik. Ya. Iya, Pak, kita tahu bahwa saat ini juga selain dari energi sumber-sumber energi seperti matahari, angin dan juga air serta panas bumi, masyarakat juga mulai memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya seperti yang digunakan untuk biomasa, begitu Pak. Seperti dari sampah, dari ternak sapi ya. Dan bahkan ada juga yang di Flores itu mama-mama menggunakan batok kelapa, digunakan ataupun diolah menjadi briket, begitu Pak. Dan ini juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah kah, atau ini baru upaya dari masyarakat sendiri? Pak Adi?
2: Oke, jadi upaya yang masyarakat yang tadi Ibu, halo, selamat pagi Ibu.
1: Ya, silakan Pak, silakan.
2: Suara saya didengar?
1: Ya, bisa Pak, silakan.
2: Jadi untuk pemanfaatan energi dari batok kelapa, sekarang juga dari cangkang kemiri, itu kami ada mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya untuk menjadi briket. Jadi yang kita anggap batok-batok kelapa, tempurung kelapa atau cangkang dari kulit kemiri itu, kami sementara memfasilitasi untuk membuat briket. Jadi ini menjadi alternatif lain untuk Misalnya kita yang mama-mama masak-memasak di dapur, yeah, kita tidak lagi 100% menggunakan minyak tanah, tapi menggunakan briket ini, sehingga energi baru terbarukan itu bisa dimanfaatkan. Jadi yang tadi Ibu bilang biogas, juga kotoran ternak, itu ada beberapa tempat yang kami sudah membantu, tapi juga dari NGO, mereka juga membantu untuk memanfaatkan kotoran sapi atau kotoran-kotoran ternak untuk digunakan dalam memanfaatkan bahan bakar ini untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Baik,
2: begitu
1: baik.
2: Ibu.
1: Iya, iya. Dan memang kalau mau dibilang untuk energi alternatif ini ya untuk skala rumah tangga begitu, sehingga bisa diolah ataupun dibuat oleh masyarakat begitu dengan biaya yang minim ya Pak ya.
2: Ya, jadi ini skala rumah tangga, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka, gitu.
1: Baik, baik.
2: Potensi alam yang ada, sumber daya.
1: Baik, tapi menarik tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan program untuk pemanfaatan kulit kemiri di masyarakat. Boleh tahu seperti apa programnya Pak, dan juga di mana saja yang sudah ataupun mungkin ada kelompok-kelompok yang diberdayakan begitu Pak, silakan.
2: Oke, jadi kalau yang kulit kemiri ini Ibu, kami sebenarnya tahun ini ada sementara mau melaksanakan kegiatan di Ngada. Itu terkait dengan di sana potensi kemirinya banyak Ibu. Nah, kulit-kulit kemiri ini kulit yang cukup keras. Nah, ini biasanya hanya diambil bijinya atau di dalamnya, cangkangnya dibuang.
1: Baik.
2: Kami adalah potensi yang cukup banyak, tapi belum dimanfaatkan. Nah, ini kami melakukan pendampingan, nanti kami akan melakukan pendampingan, pelatihan, bagaimana untuk memecahkan kulit kemiri, kemudian kami akan ada punya mesin untuk menghasilkan arang yang briket ini, sehingga nantinya tidak hanya dipakai oleh masyarakat setempat, tapi mereka bisa saja menjual, menjualnya di masyarakat kota untuk bisa meningkatkan penghasilan dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah yang punya potensi kemiri yang cukup banyak. Jadi mereka tidak hanya dapat menjual minyak kemiri saja, tapi mereka bisa menghasilkan briket untuk menambah penghasilan mereka.
1: Baik, Bapak, berarti ini kalau mau dibilang ketika potensi yang dimiliki suatu daerah dikembangkan menjadi sumber energi alternatif ya, ataupun energi alternatif ini Bapak, ini berarti bisa memiliki manfaat dari bukan hanya untuk lingkungan saja, tetapi juga manfaat ekonomi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Adi ya.
2: Ya benar Ibu, jadi manfaat ekonominya dapat. Kita juga hidup di alam yang tidak ada polusi-polusinya.
1: Betul. Iya, kan? Pak Adi, suaranya putus-putus Pak, tidak bisa didengar dengan jelas Pak. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Halo.
2: Emisi kita ganti dengan kata polusi ya. Jadi akhirnya, halo.
1: Ya, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas.
2: Halo Ibu.
1: Ya, baik, silakan Bapak. Baik.
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Bisa Ibu?
1: Bisa, bisa. Suara sudah bisa didengar dengan jelas sekarang. Ya baik Bapak Mama, Bapak Saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Adi Langgar.
2: Halo,
1: ya.
2: Energi baru kan, maka.
1: Iya, silakan Pak. Pak Adi.
2: Halo, halo Ibu. Ah, jadi nilai ekonomi. Halo Ibu.
1: Ya.
2: Halo, halo.
1: Iya, silakan Pak. Silakan Pak Adi.
2: Halo Ibu.
1: Iya, baik, suaranya sudah bisa kami jelas saat ini. Sudah bisa kami dengar saat ini Pak.
2: Nilai ekonomi ya. kita dapat.
1: Baik, Bapak mungkin bisa di kameranya bisa off saja Pak, biar tidak terganggu penjelasannya.
2: Lindungi secara baik, ramah terhadap lingkungan, begitu. Ya.
1: Bapak, Pak Adi mungkin untuk sementara kameranya bisa di offkan dulu biar penjelasannya tidak terganggu, tidak terputus-putus, Pak. Halo, Pak Adi.
2: Sudah, Ibu, saya sudah off.
1: Ya, baik. Sudah off. Ya, tadi sempat terputus-putus ya penjelasannya terkait dengan manfaat ekonomi dan lingkungan. Silakan, Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali.
2: Ya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan contohnya, kalau kita memanfaatkan energi hijau terbarukan, maka kita bisa membuat briket. Briket ini ketika kita jual, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi di situ, pertambahan pendapatan keluarga. Kemudian ketika kita memanfaatkan, kita ramah terhadap lingkungan karena emisinya menjadi nol. Tidak terdapat, tidak menghasilkan gas-gas rumah kaca, atau gas rumah kaca itu salah satunya CO2, Ibu. Jadi karbon dioksida itu yang akan tidak ada lagi, sehingga tidak membuat daerah kita menjadi mengalami panas global, tapi ramah terhadap lingkungan.
1: Baik, baik.
2: Iya. Ya, itu saja, Ibu. Ya.
1: Pak Adi, kita tahu bahwa segala sesuatu yang baru, program-program yang baru yang mungkin diluncurkan oleh pemerintah itu seringkali butuh pendekatan ekstra bagi masyarakat, dan masyarakat juga butuh waktu untuk bisa menerimanya. Ini kira-kira dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Dinas ESDM Provinsi NTT sendiri, pendekatannya ke masyarakat untuk memperkenalkan agar bisa beralih ke energi baru terbarukan ini seperti apa, Pak? Silakan.
2: Oke. Jadi pendampingan itu, Ibu, memang kalau kita beralih dari yang menggunakan fosil, minyak tanah, atau pertalite itu memang tidak gampang, karena masyarakat masih menganggap bahwa kita menggunakan minyak tanah gampang, kita beli, datang langsung kasih masuk ke kompor, langsung masak. Nah, kalau yang proses ini membutuhkan effortnya yang lebih, tapi kami perlahan-lahan melakukan pendampingan. Jadi melakukan penyuluhan dulu, memberikan pemahaman dulu, pengertian dulu. Kalau Bapak Mama pakai ini, maka hasilnya ini. Jadi pendampingan itu masih dilakukan secara perlahan-lahan, tidak langsung cepat, tapi kami memberikan pemahaman dulu. Mereka sudah paham, sudah mengerti, baru mereka dengan kesadaran sendiri, oh ternyata yang di sekitar ini kita punya semacam bahan bakar gratis dari alam kita, kenapa kita tidak menggunakan. Jadi kami dalam tahap untuk sosialisasi, pendampingan, untuk mereka mengerti dulu, paham dulu, baru dengan sendirinya mereka mulai memanfaatkan energi hijau terbarukan yang ada di sekitar mereka.
1: Baik. Gitu.
2: Ada pelatihan-pelatihan juga. Begitu ya.
1: Berarti masih ada tantangan begitu, Pak, ya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa beralih ke energi baru terbarukan.
2: Iya. Kemudian tantangan yang lain, Ibu. Ya. Contohnya energi matahari atau surya itu memang untuk maintenance peralatannya cukup mahal. Jadi kami juga memberikan dorongan kepada masyarakat, motivasi bahwa kalau kami sudah membangun fasilitas itu harus dikelola dengan baik. Jadi masyarakat desa, pemerintah desa, contohnya di Sumba Timur itu pengelolaannya kami langsung kasih ke pemerintah desa untuk merawat fasilitas tersebut melalui badan usaha milik desa. Nah, ini juga, Ibu, tantangan kita. Kita lihat saja di Kota Kupang, banyak sekali pembangkit listrik tenaga surya itu yang biasa ada tiang-tiang yang kita lihat itu. Ada juga masyarakat tertentu yang secara tidak sadar ataupun sadar mereka ambil baterainya misalnya. Betul, kemudian akhirnya tidak nyala. Jadi itu juga tantangan bagi kita. Ada masyarakat tertentu yang berharap untuk memanfaatkan, tapi ada yang kayak mau merusak saja. Jadi ini juga tantangan bagi kita untuk memberikan kesadaran, penyadaran kepada masyarakat untuk mereka juga harus merawat sarana prasarana yang ada.
1: Baik, baik. Ya benar sekali ya, harus ada kesadaran bahwa kalau misalnya kita ingin menjaga agar lingkungan kita ini tetap asri dan juga mau untuk beralih ke energi baru terbarukan, ya dari diri kita sendiri juga harus paham bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga semua ya peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk mewujudkan yang namanya energi baru terbarukan ini berjalan dengan baik begitu ya Pak ya.
2: Ya, siap. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri. Itu namanya membuat sesuatu yang baru itu juga ya. Masyarakat juga harus dikasih pengertian yang lebih baik.
1: Betul, betul sekali ya. Ya.
2: Contohnya ya, Bu ya, ada masyarakat tertentu yang kita sudah membangun fasilitas untuk pembangkit listrik tenaga matahari ini, ya. Kan mereka diharapkan membayar iuran. Baik. Ada yang merasa bahwa matahari kan gratis, kenapa baik. Harus dibayar-bayar iurannya? Nah, jadi kami memberikan perhatian, pengertian, nah Bapak Ibu, ini yang alat-alat ini kan harus dirawat kalau ada yang rusak. Mm-mm. Jadi dari iuran ini kita bisa memanfaatkan untuk perawatan alat-alat yang rusak, gitu. Yeah, yeah. Seperti itu.
1: Baik, baik. Berarti dari dinas sendiri sudah juga melakukan pemasangan di desa-desa begitu untuk yang menggunakan energi baru terbarukan ini, Pak?
2: Iya, jadi kami Ibu, khusus untuk kami yang pemerintah ini, khusus pemerintah ya Ibu ya, kami membantu khusus daerah-daerah yang belum ada PLN-nya.
1: Baik. Iya. Halo Pak Adi.
2: Baru terbarukan atau energi hijau terbarukan ini kami dan listrik secara langsung dari PLN. Mm-hmm. Jadi yang daerah-daerah terpencil itu, iya Ibu.
1: Iya, daerah-daerah terpencil ya, juga sudah dipasang gitu.
2: Dengar Ibu.
1: Iya kami Ibu. Sudah dengar Pak. Silakan.
2: Iya. Jadi.
1: Ya. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua, Kotong akan kembali mencoba menghubungi Pak Adi Langga ya terkait dengan upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk
2: pulau-pulau kecil. Ya. Contohnya di Nuse, di Rote. Heeh. Pulau Pantai. Karena itu mereka tidak dapat listrik. Nah, itu yang halo Ibu.
1: Iya, Pak Adi suaranya putus-putus jadi untuk penjelasannya tidak terdengar dengan jelas, Pak.
2: Pak Joni suara jadi nanti dong.
1: Baik, Pak Adi. Iya, Pak Adi. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Adi Langga.
2: Halo, Ibu,
1: ya.
2: Sudah dengar Kak Ibu?
1: Iya. Bapak halo. Mungkin bisa diulangi lagi untuk penjelasannya terkait dengan upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan ataupun sudah memasang beberapa fasilitas di desa-desa untuk bisa menerangi desa-desa begitu Pak menggunakan energi baru terbarukan ini. Silakan Pak.
2: Jadi Ibu, kami memasang atau mengadakan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya atau matahari itu di khusus di daerah-daerah yang terpencil, desa-desa yang terpencil yang belum mendapatkan aliran PLN listrik dari PLN secara langsung. Contohnya Pulau Nuse di Rotendao itu ada bisa secara khusus dari Pulau Rote itu Nusa Dekan pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi mereka memanfaatkan energi itu. Jadi kami khusus di daerah ada aliran PLN. Demikian Ibu.
1: Baik.
2: Di Wairara itu di Sumba Timur itu satu kecamatan itu tidak ada aliran PLN-nya, itu dibantu dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena di situ ada aliran air yang cukup deras, mereka memanfaatkan aliran air sungai ini untuk menghasilkan listrik di situ. Jadi satu kecamatan itu memanfaatkan energi listrik dari arus sungai, air sungai.
1: Iya. Padi kalau dari total sendiri data begitu, yang dimiliki itu, oleh Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak. Untuk total desa yang sudah dibantu untuk menggunakan ataupun memanfaatkan energi baru terbarukan ini, sampai saat ini sudah berapa banyak desa, Pak?
2: Aduh, mohon maaf, saya harus lihat data lagi.
1: Oh ya, baiklah,
2: Pak. Tapi menurut yang kami informasikan belum terlalu banyak karena fasilitas ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi sudah di atas 50-an desa lah begitu.
1: Baik.
2: Di atas 50-an desa.
1: Baik.
2: Karena ada juga dari pihak PLN, PLN juga membantu juga dalam mengadakan fasilitas. Juga ada tenaga angin, itu juga sudah ya. Nanti datanya dikasih, tapi ini karena saya harus lihat data lagi, tapi yang pasti ada banyak, ada belum terlalu banyak, tapi ada.
1: Ya. Sudah ada upaya dari pemerintah ya untuk bisa, kalau mau dibilang sih, memberikan bantuan atau ini ya, membuat masyarakat atau desa-desa itu lebih terang lagi, dan juga yang pasti penggunaan energi baru terbarukan ini bisa membantu segala aktivitas dari masyarakat desa, begitu ya, Pak ya?
2: Iya, siap. Begitu itu.
1: Iya.
2: Apalagi sekarang Ibu, nanti programnya Bapak Prabowo bahwa akan segera yang dilakukan namanya dedieselisasi. Jadi akan mengurangi secara perlahan penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan diesel.
1: Baik.
2: Nah, diesel itu menggunakan bahan bakar, tahu Ibu, bahan bakar yang minyak. Nah, itu juga tidak ramah lingkungan, emisinya banyak. Nah, itu juga akan dikurangi secara perlahan-lahan.
1: Baik.
2: Itu program pemerintah Bapak Prabowo.
1: Baik. Kita berharap bahwa untuk pengembangan energi baru terbarukan di daerah-daerah ini bisa berkembang dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat, begitu ya, Pak ya?
2: Ya. Kemudian Ibu, dari pemerintah provinsi di Dasacita itu ada Dasacita yang ke-5 atau ke-6 itu tentang energi, pemanfaatan energi. Jadi program Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kami juga, mereka kami juga di masa pemerintahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sekarang, melalui Dasacita kami juga berusaha untuk memberikan pelayanan terkait dengan energi kepada masyarakat secara optimal gitu ya, energi ini.
1: Baik. Tapi kalau dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, apakah sudah melibatkan sektor swasta begitu, Bapak, untuk pengembangan energi baru terbarukan ini?
2: Oke, dari pihak swasta, contohnya sekarang yang kami bangun PLTS yang ada di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, ada salah satu NGO, ini yang namanya Humanis. Mereka membantu masyarakat setempat, misalnya di daerah-daerah terpencil yang ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya itu, Ibu. Biasanya siang hari macam ada energi listriknya tidak terpakai misalnya, karena biasa siang hari itu mataharinya cukup banyak. Nah, mereka tidak menggunakan energi itu secara optimal. Jadi sekarang mereka sudah mulai dilatih sekarang, mereka melatih untuk menghasilkan minyak serai, menghasilkan keripik dari ubi itu, tapi ketika memprosesnya menggunakan energi matahari. Jadi akhirnya masyarakat memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan produktif, tapi dilakukan pelatihan. Nah, minyak serai ada teh juga itu di Mataridi, di Sumatera Tengah. Masyarakat yang menggunakan listrik tenaga surya, mereka sudah menghasilkan produk-produk ini, teh dari menggunakan energi matahari, minyak serai juga dari matahari, dan juga produk-produk lokal misalnya keripik ubi begitu.
1: Baik, baik.
3: Keripik pisang dan seterusnya.

0: pakai listrik. Nah, mereka juga memanfaatkan itu, Ibu. Kemudian ada yang juga untuk usaha mebel. Mebel itu kan usahanya menggunakan listrik. Nah, mereka pakai listrik tenaga surya untuk usaha-usaha mebel mereka.
1: Iya, Pak Adi, terakhir Pak Adi mungkin terkait dengan imbauan dari Pak Adi dan juga mewakili Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, agar masyarakat bisa lebih mendukung penggunaan energi hijau dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan kita, Pak. Silakan.
0: Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat seluruhnya, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, ketika kita memanfaatkan potensi alam kita yang ada energi baru terbarukan itu, jika di sekitar Bapak Ibu semua ada peralatan-peralatan ataupun sarana-prasarana yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, marilah kita mengawasi, merawat, menggunakannya secara baik. Kemudian kita juga diharapkan ke depan, contohnya misalnya ada limbah-limbah yang berhubungan dengan tempurung kelapa atau yang berhubungan dengan cangkang kemiri, kita juga berusaha untuk kan di sebenarnya di YouTube itu banyak, kita bisa search di YouTube bagaimana menghasilkan briquette supaya kita bisa menghasilkan secara mandiri. Nah, secara mandiri kita juga bisa menunjang ekonomi rumah tangga kita. Kemudian kita juga bisa menghasilkan energi-energi yang ramah lingkungan sehingga ke depan lingkungan kita menjadi jauh lebih bersih. Kemudian diharapkan sarana-prasarana yang ada juga kita juga awasi bersama, tidak hanya pemerintah desa tapi kita bersama, sehingga jangan sampai sarana sudah ada kita ada orang tertentu yang kasih rusak. Nah, kasihan kita rugi juga karena sarana-prasarana itu dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Seperti itu. Himbauan kami juga, marilah kita sama dengan anak-anak kita yang sekarang ya, anak generasi muda itu, kita menjadi anak-anak generasi muda, kita menjadi bagian dari agen perubahan untuk mendorong semua masyarakat bagaimana memanfaatkan energi baru terbarukan kita secara optimal dan ramah lingkungan supaya berkelanjutan.
1: Baik.
0: Sekian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Adi NT Langga, SPI MSI MSC, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah berbagi informasi di Pro 4 RRI Kupang di obrolan Akamsi pagi ini terkait dengan pemanfaatan energi hijau terbarukan. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat pagi dan sukses selalu. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemu punya bincang-bincang dengan Pak Adi Langga ya, terkait dengan pemanfaatan energi hijau terbarukan. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa beberapa desa yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah mendapatkan bantuan energi baru terbarukan ini, dan bukan hanya dimanfaatkan untuk penerangan saja, tetapi juga sudah dimanfaatkan untuk melakukan usaha-usaha kecil dari rumah. Dan semoga ya pengembangan ini terus dilakukan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan energi-energi baru terbarukan untuk skala rumah tangga. Dan yang pasti seperti imbauan dari Pak Adi tadi, bahwa mari bersama-sama kita jaga fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan kita patuhi semua aturan-aturan untuk pelaksanaan ataupun pemanfaatan energi hijau terbarukan ini. Beta Christian, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.
2: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

04 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku perubahan melalui aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, masa depan Kota Kupang tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi oleh anak-anak muda yang berani turun tangan dan mengambil peran. Ia menilai pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan harus ditanamkan sejak usia dini melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadiri kegiatan Youth in Action, Bumi Bersih, Rupiah Bermakna untuk Kupang Lebih Namas yang diselenggarakan oleh Yayasan Citra Masyarakat Madani bersama Indonesia Youth Advisory dan Bank Indonesia di kawasan Pantai Mangrove Oi Sapa Barat. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan anak muda, komunitas lokal, pelajar, guru, dan pegiat lingkungan dalam berbagai aksi nyata mulai dari pembersihan lingkungan, penanaman mangrove, hingga edukasi tentang kepedulian lingkungan dan literasi keuangan. Beralih ke informasi berikut. Sebagai upaya pengembangan bioteknologi di lingkungan pendidikan, program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Kristen Arta Wacana Kupang melakukan berbagai riset di beberapa waktu lalu, menjalin kerjasama dengan konsorsium Uni Eropa dan tim mahasiswa melakukan riset di Kabupaten Sabu Raijua. Hal tersebut disampaikan Melisa Ledo, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW, Sabtu 30 Mei 2026. Riset yang dilakukan berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam melakukan riset bersama masyarakat, mereka menemukan tanaman obat-obatan yang hanya dikenal dengan bahasa daerah. Dengan menggunakan bioteknologi dengan analisis DNA bisa mengetahui identitas dari tumbuhan yang termasuk obatan yang sudah ada sejak dulu. Kolaborasi yang dibangun bersama sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat agar tetap melestarikan potensi kearifan lokal yang dimiliki. Selain itu, pengenalan bagi mahasiswa sebagai generasi bangsa agar mengenal kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: CI adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

0: Bansu. RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Welapah, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapah dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari. Kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Pemawa saudara berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kelangkaan minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini tidak hanya membuat minyak tanah semakin sulit ditemukan, tetapi juga menyebabkan harga jualnya meningkat di atas harga normal. Menurut salah seorang warga, Claudia, kenaikan harga minyak tanah cukup memberatkan masyarakat yang masih mengandalkan bahan bakar tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Keluhan serupa juga datang dari luar kota Kupang, tepatnya di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Pemilik UMKM makanan Efran Wulan mengaku kenaikan harga minyak tanah dan sejumlah kebutuhan pokok mulai berdampak pada usahanya. Efran menjelaskan, harga minyak tanah di daerahnya mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Biasanya minyak tanah dibeli dengan harga Rp30.000 per jerigen, sekarang naik menjadi Rp35.000 per jerigen. Beralih ke informasi berikut, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo bertempat di Gereja HKBP Resort Kupang meresmikan Yayasan Sola Gracia Kupang yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Peresmian tersebut sekaligus mencakup pos pelayanan kesehatan gereja dan pelita kasih preschool sebagai wujud nyata pelayanan gereja di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo menegaskan, keberagaman merupakan kekuatan utama Kota Kupang yang harus terus dirawat melalui semangat harmoni dan kebersamaan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rompat Lare Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama Bayang Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Beta berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalani hari ini ya, karena masih awal bulan, masih tanggal muda. Senang sekali Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bayang Saudara ya dalam rangkaian Sasando siang edisi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026 ya, dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan spesial di Ketumpung Obrolan Teras UMKM ya, pada kesempatan kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona kita akan berbincang bersama dengan pelaku UMKM Pisang Jawara ya, yang menghadirkan sajian pisang goreng wijen, lalu ada juga pisang goreng madu. Ini sajian yang berbeda dari yang lainnya ya Bapak Mama Bayang Saudara, dan kita akan cari tahu nih, mengupas ya perjalanan usaha dari Pisang Jawara ini, bisa lebih dekat ya dengan produk-produknya juga, hingga mengetahui apa yang membuat cemilan ini begitu diminati oleh pelanggan. Nah, seperti apa ya awal mula usaha ini dirintis, lalu bagaimana menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten. Sudah bersama dengan Beta ownernya langsung dari Pisang Jawara, ada Kakak Dara Al-Husna. Beta menyapa dulu ya, sudah hadir bersama Beta dengan di studio Pro 4. Selamat siang Kakak Dara.
2: Selamat siang Kak Feli.
1: Apa kabar Kakak?
2: Luar biasa Kak.
1: Luar biasa, dari senyumnya ini senyum yang berbeda ya, semangat sekali. Karena nama produknya Jawara, ini mungkin artinya juara atau seperti
2: betul,
1: apa nih?
2: Kata Jawara dari kata juara.
1: Oke, okay. Nah Kak, ini Pisang Jawara ini ya, sebelum kita tanya-tanya lebih banyak lagi nih, ini sebenarnya sudah hadir dari kapan sih Kak, dan bagaimana awal mula ceritanya bisa berdiri? Karena sekarang kan kalau kita scrolling nih, salah satu yang lagi di review oleh food vlogger atau yang muncul di FYP beranda ketong semua tuh, salah satunya Pisang Jawara. Nah ini dari sejak kapan nih Kak mulai beroperasi nih Kak?
2: Sebenarnya untuk mulai beroperasi di Kupang itu tuh kurang lebih 1 bulan ini Kak, dari pertengahan bulan Mei itu. Nah itu baru, sebenarnya masih termasuk sangat-sangat baru sih Kak, dan juga kita tidak berekspektasi akan setinggi ini antusias di Kupang gitu. Awal mulanya itu ada sedikit cerita nih Kak, kenapa tiba-tiba ada Pisang Jawara ini di Kupang ya Kak, gitu. Ini agak cerita nih. Sebenarnya Beta itu adalah anak Kupang yang baru pulang dari tanah rantau, dari Jawa gitu. Sebelumnya ikut suami di Jawa karena ada alasan tertentu harus kembali ke Kupang, ada alasan keluarga gitu. Ketika di Jawa, selama di Jawa itu salah satu jajanan favorit Beta dengan suami itu pisang goreng wijen. Jadi itu sebenarnya di sana sudah ada gitu. Terus Beta ngobrol-ngobrol nih dengan suami gitu. Eh kok kangen ya pisang goreng wijen nih, tapi di Kupang belum ada gitu. Beli di mana ya gitu. Coba buat sendiri di rumah. Buat-buat ternyata mama suka di rumah gitu. Mama bilang, ih enak ini, coba bosong buat, kok bosong jual gitu. Tapi Beta pikir, ih mak yakin kok orang sini suka, kok Beta sonde pede gitu. Tapi mama bilang, sudah coba sa gitu. Akhirnya sudah Beta coba buka, dan ternyata memang antusiasnya sangat luar biasa, di luar ekspektasi itu.
1: Oke, walaupun baru berjalan 1 bulan ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi begitu sampai ke Kupang itu langsung kepikiran kepingin cari cemilan duluan gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Karena terbiasa jajan di sana.
1: Wah menarik ya, berarti memang ini perjalanan usaha ini baru 1 bulan, tapi memang mau fokus begitu ya. Betul. Kak, untuk mengembangkan si Pisang Jawara ini. Betul. Ya. Oke, dengar namanya Pisang Jawara nih, ini unik nih Kak, itu terbesitnya seperti apa tuh? Kenapa memilih nama tersebut dan ada maknanya kok Sondet?
2: Sebenarnya untuk perjalanan menemukan nama Jawara itu tuh ya obrolan-obrolan santai dengan suami di rumah gitu kan. Ketika mau jualan pisang ini, kita ingin buat suatu nama yang identik tapi tidak langsung menjuru ke satu produk gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita pilih kata jawara. Itu jawara kenapa? Benar kata Kak Feli, kita pertama milih dari kata juara gitu. Kan biasa orang bilang nama adalah doa gitu kan ya Kak. Jadi kita berharap dengan nama juara ini, lalu kita ubah kata menjadi jawara. Ekspektasi kita dan harapan kita ke depan, pisang jawara ini akan selalu menjadi juara di hati para customer gitu.
1: Oke, baik ya, sesimpel itu sebenarnya ya. Keren. Ternyata memang nama usaha itu juga punya harapan yang kuat di baliknya ya Kak ya. Oke, nah Kak, ngomong-ngomong nih, apa nih yang akhirnya membuat Kakak juga tertarik memilih olahan pisang dibanding jenis kuliner lainnya? Kalau kan kalau mau dibilang jajan ini juga banyak di Kota Kupang ya, gorengan apalagi. Nah, kenapa akhirnya memilih apa, karena memang suka sama sajian ini yang jarang ditemukan Kota Kupang, atau seperti apa tuh Kak? Kenapa langsungnya pilih oh ya pisang ya, kayaknya memang karena suka pisang. Nah, atau seperti apa tuh Kak?
2: Sebenarnya tuh pas juga ada cerita kan, Beta juga sehari-hari ini kan ke pasar gitu kan, Kak, belanja gitu. Lihat, oh ternyata di Kupang tuh pisang sangat banyak ya gitu. Sangat banyak di Kupang gitu. Terus coba tanya harga. Ternyata pisang di Kupang sangat murah dibandingkan dengan Jawa. Itu tuh Jawanya sampai 2 kali lipat lebih murah di sini gitu. Makanya kita langsung pikir, wah ini tuh bisa jadi sebuah momentum, sebuah kesempatan nih untuk diolah gitu. Terus kepikiran lah untuk diolah jadi apa. Jadilah pertama itu kepikiran pisang wijen karena cerita tadi gitu. Terus kepikiran pisang madu nih, kenapa gitu. Awalnya kita pikir kalau cuma pisang wijen doang, takutnya nanti ada yang tidak suka nih, bagaimana ya gitu. Kita kasih satu produk yang lain gitu.
1: Pilihan lain.
2: Kenapa lagi juga madu? Kan kita semua tahu toh Kak, NTT itu kan adalah produsen madu yang terkenal sampai dikirim ke mana-mana gitu. Memang NTT terkenal dengan madu aslinya gitu. Jadi itu yang mau kita highlight, coba kita gabung dengan pisang, kita goreng dan ternyata memang rasanya cocok.
1: Oke, ini ide awalnya dari sini ya.
2: Betul.
1: Jadi ada apa ya, cerita lalu lahir dari kreativitas Kakak juga ya, dan inovasi di balik setiap menu yang disajikan. Memang karena ya melihat latar belakang bahannya juga gampang ditemukan. Betul. Juga banyak diproduksi juga. Wow, luar biasa. Benar juga ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kadang tuh peluang usaha terbaik itu justru datang dari bahan yang sederhana dan dekat dengan ketompong kehidupan.
2: Betul.
1: Sehari-hari.
2: Betul.
1: Ya. Oke, jadi soalnya terlalu repot cari bahan ya. Pisang banyak juga bahan-bahan wijennya, madunya juga. Akhirnya terpikirlah, ngapain cari yang susah-susah? Ini ada yang mudah bisa dijadikan cuan ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Nah, Kak, untuk menghasilkan rasa yang khas ya, apakah ada kriteria khusus dalam memilih madu dan wijen yang digunakan nih?
2: Kita itu lebih tricky itu di bagian madu sebenarnya, Kak, gitu. Jadi kan walaupun klaimnya adalah madu asli, tapi keasliannya kan juga ada tingkatan-tingkatannya kan, Kak. Kita bisa lihat gitu. Jadi kemarin itu memang untuk, memang ini si pisang jawara ini baru dibuka dalam sebulanan ini ya, Kak. Tapi proses R&D-nya sendiri, research and development tuh kita lakukan juga sampai hampir 2 bulan. Dan paling tricky-nya itu di madu. Jadi ketika kita coba beberapa jenis madu, itu beda dari, bukan dari segi rasa saja, dari segi tekstur. Jadi kan tekstur yang kita harapkan dari si pisang madu ini, di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembek tapi manis gitu, lembut gitu. Jadi ada dua rasa digabung. Nah, jadi beberapa madu kita coba itu menghasilkan tekstur berbeda-beda.
1: Jadi dari, madu ini macam-macam juga ya.
2: Jadi ada yang kekentalannya lebih kental, ada yang lebih encer gitu. Jadi dari beberapa jenis madu kita coba, kemudian juga kita akhirnya trial ke beberapa takaran-takaran madunya. Dalam setiap pergramasinya si adonan itu juga harus pas gitu loh, Kak. Karena kalau kurang, kalau lebih, itu akan sangat berbeda teksturnya. Jadi memang paling tricky-nya itu di pisang madunya ini. Kalau pisang goreng wijen untuk sejauh ini itu memang paling aman gitu. Karena wijen kan teksturnya kan cuman ya biji, renyah gitu. Tidak akan mempengaruhi dari si adonannya.
1: Oke, baik ya. Ternyata memang kualitas bahan baku memang sangat menentukan hasil akhir ya, Kak ya. Wow, baru tahu ya. Ini edukasi baru ya untuk bapak mama bapak saudara juga. Walaupun namanya pisang goreng madu, tapi ini madunya juga benar-benar harus dilihat dulu nih, apa ya, dia punya mulai dari takaran sampai dia punya keencerannya itu. Itu benar-benar diperhatikan ya, Kak ya.
2: Karena sangat pengaruhi.
1: Baru kan itu kan harus seimbang ya dicampur ke adonan pisangnya ya.
2: Betul, betul. Jadi berapa gram adonan, berapa gram pisang itu harus pakai berapa gram si madunya ini, itu harus pas semuanya.
1: Harus konsisten juga. Betul. Ya. Jangan hari ini ya segini takarannya, besoknya beda lagi ya, karena kan iya, rasa ini juga ditentukan dari itu ya, gramnya si madu itu tadi ya. Belajarnya lumayan lama ya, Kak ya?
2: 2 bulan kita untuk dapat pisang madu yang sesuai dengan lidah yang kita mau itu.
1: Oke, sampai 2 bulan itu dicoba sampai benar-benar dapat yang pas. Oke, kunci udah.
2: Udah.
1: Langsung apa ya? Memikirkan untuk di mana nih kira-kira harus dijual begitu. Betul. Ya, langsung dipikirin lokasi dan lain sebagainya. Nah, sejak ini siapa saja yang terlibat dalam operasional pisang jawara ini, Kak?
2: Untuk operasional pisang jawara sampai saat ini itu terlibat pertama saya dengan suami yang memegang operasional, kemudian dibantu oleh 3 orang teman. Jadi ada 2 di stand dan satu yang membantu operasional untuk persiapan di rumah gitu.
1: Wow, luar biasa ya ini, sebuah usaha memang tentunya bisa berkembang lebih baik ketika dikerjakan
2: bersama
1: dengan tim yang solid ya. Oke. Kalau untuk pisangnya sendiri nih, tadi kan madunya sama wijennya, jenis pisang apa yang dipilih supaya bisa menghasilkan cita rasa yang terbaik nih, Kak?
2: Nah, untuk jenis pisang, kita menggunakan pisang yang terbanyak di Kupang, itu kan pisang kepok kan sangat banyak kan, Kak. Kita pakai pisang kepok, tapi pisang kepok yang dipakai pun itu kita harus lihat dari tingkat kematangannya juga. Gitu. Jadi kemarin ketika proses R&D tadi selama 2 bulan itu, kita juga menemukan satu titik kesalahan dalam pemilihan pisang. Jadi ketika pisang itu terlalu noe, orang bilang terlalu matang, itu tuh ketika digoreng si pisang madunya malah jadi hancur semua. Kan kita kan maunya bentuknya bulat, tapi dia malah hancur gitu. Jadi dari situ kita langsung menyimpulkan, oh berarti si pisang ini harus pisang yang tingkat kematangannya pas, tidak boleh terlalu lembek, tapi juga sudah boleh keras. Karena kan kalau keras kan takutnya jadi asam, bukan manis pisangnya. Jadi memang kemarin kita menyeleksi beberapa supplier juga, Kak, gitu. Sampai akhirnya kita ketemu satu supplier pisang, kita bilang, Kak, ini kita akan jualan, Ketong akan jualan butuh pisang yang begini ya, Kak, tolong sediakan untuk beta setiap hari, harus ada, harus cari tolong, Kak, begitu. Jadi tidak bisa ganti-ganti supplier lagi, takut nanti dapat pisang yang berbeda lagi.
1: Iya, benar-benar. Apalagi kan dilihatnya cuma dari luar kan.
2: Betul.
1: Yang di dalamnya belum tentu ini sesuai kok sonde nih dengan standarnya, iya kan? Oke. Nah, inilah yang menjadi rahasia dapur yang membuat pelanggan selalu kembali ya, Kak ya. Wow, apalagi kan ditambah lagi kalau hari ini dia matang ya besoknya
2: lebih matang lagi
1: dan memang harus langsung dipakai hari itu kan, Kak?
2: Iya, jadi kita sistemnya itu hari ini jualan, hari ini kita ambil pisangnya, Kak. Jadi langsung habis di hari itu.
1: Okay.
2: Jadi tidak ada pisang tersisa untuk hari esok begitu.
1: Dan dia kan juga cepat saja ya, hitungan hari ke esokan harinya aja rasanya langsung, teksturnya juga bisa berubah juga. Wow, jadi tiap hari ini shoppingnya pisang nih.
2: Pisang. Pelanggan tetap.
1: Oke, baik. Sudah ada supplier tetap juga ya, karena ini memang namanya juga bahan utama ya.
2: Betul,
1: Kak ya. Oke. Nah, kalau dari 2 menu andalan tadi nih, mana yang paling banyak diminati pelanggan sejauh ini nih?
2: Sejauh ini tuh ketika kita evaluasi dalam sebulan ini melihat kita kan ada pencatatan kasir gitu kan, Kak. Kita bisa lihat dalam satu hari ini yang ini keluar berapa porsi, yang ini keluar berapa porsi gitu. Sebenarnya yang paling banyak madu. Yang paling banyak keluar madu.
1: Yang paling susah.
2: Iya, yang paling susah.
1: Yang paling harus diperhatikan.
2: Betul. Cuman si wijennya pun juga tidak kalah jauh gitu. Jadi 11-12 sebenarnya dibilang imbang sih gitu.
1: Oke, baik. Ya, menarik ya melihat apa ya, selera pelanggan yang ternyata punya favorit masing-masing.
2: Betul.
1: Ya. Tapi yang paling ini si madu ini ya. Berarti
2: madu.
1: Lebih kerja keras dong, Kak.
2: Betul.
1: Ya. Karena kan pembuatannya juga sebenarnya harus teliti sekali ya.
2: Betul.
1: Wow, ya. Nah, selain pisang goreng, wijen dan juga madu, ada kosannya nih, Kak, menu lain yang ditawarkan kepada pelanggan, menu pendamping kah atau seperti apa begitu, ada kosong deh.
2: Soon kita sekarang itu lagi proses R&D menu baru lagi.
1: Okay.
2: Jadi untuk sampai saat ini memang kita kan baru 1 bulan pertama, kita okay. launching pertama dulu pisang gitu. Mm-hmm. Terus kita lagi R&D, harapannya tidak akan sampai 2 bulan lagi ya ke R&D-nya ini. Kita akan R&D segera akan keluar menu baru pendamping nanti.
1: Oke, okay, ditunggu ya, Bapak Mama Bahas Saudara followernya Pisang Jawara ya. Karena memang kalau dilihat ini pisang wijen dan pisang goreng madu ini juga sudah mendapat tempat di hati masyarakat dan sudah tahu bahwa menu-menu jebolan pisang jawara ini pasti enak-enak ya, karena sudah ada di penggemar masing-masing ya. Oke, okay. Kalau dalam proses produksi itu biasanya kendala apa yang paling sering dihadapi nih, Kak?
2: Nah, proses produksi selama sebulanan ini ya Kak gitu, yang tadi Beta jelaskan karena pisang madu yang tricky itu, jadi itu memang kita sudah buat yang namanya SOP. SOP harian tuh sudah kita catat, kita print, kita tempel biar teman-teman ini tuh tidak keliru gitu kan Kak. Cuman namanya baik lagi namanya manusia pasti akan ada kekeliruan harian dan kita tidak bisa kontrol selalu hal itu gitu. Jadi cuman mempertegas itu saja gitu. Kadang takarannya jadi berbeda, jadi madunya kebanyakan, bahkan ada pernah juga madunya malah kurang karena ketika sudah ada serangan customer rame, kadang mereka panik gitu. Makanya saya selalu tegaskan ke teman-teman di stand, tidak apa-apa minta untuk customer untuk menunggu, yang penting mereka mendapatkan produk yang terbaik gitu. Jangan sampai kalian panik, yang ada nanti kalian jadi kacau, produknya kacau, pasti customer kecewa, sudah tunggu lama masa produknya seperti ini gitu. Itu juga yang pertama. Terus yang kedua itu, kemarin di minggu-minggu pertama kita jualan, kita kan sistemnya kan street food kan ya Kak. UMKM street food ini tantangannya adalah angin Kupang yang cukup ribut.
1: Iya, benar-benar ya, cuaca ya.
2: Betul, cuaca gitu. Memang angin Kupang ini kan memang luar, agak kencang.
1: Di bulan-bulan begini.
2: Betul, apalagi puncak nanti sampai akhir tahun, kita harus pikirkan nih bagaimana gini. Dengan kita masaknya on the spot, kita harus menjaga apinya tetap stabil, itu juga tantangan sih setiap hari.
1: Oke, baik, namanya usaha pasti ada tantangannya Kak. Betul. Ya, tapi justru dari situ ya akhirnya Kakak bersama tim bisa belajar untuk terus berkembang juga ya. Oke. Baik, ini berarti jualannya memang terbuka ya, di tempat terbuka ya.
2: Di street food.
1: Oke, konsepnya walau badai menghadang pisang jawara tetap kasih yang terbaik ya. Oke, kalau ini kan semua kalau dibilang Kakak juga yang menentukan setiap bahan utamanya, terus ingredients-nya juga Kakak yang tentukan juga. Nah, bagaimana nih cara menjaga kualitas rasa supaya tetap sama dan sonde berubah meskipun diproduksinya nih setiap hari? Betul. Nih bagaimana tuh Kak?
2: Itu dari kami itu sistemnya itu yang penting dari quality control-nya. Jadi setiap hari kita harus melakukan namanya quality control QC ini Kak, gitu. Jadi kan sudah ada teman-teman yang saya amandatkan untuk melaksanakan operasional di stand gitu. Tapi di awal dan akhir tetap ada saya di sana untuk mengontrol gitu bagaimana mereka menakar adonannya gitu. Jadi kan sistemnya tuh adonannya sudah siap. Sudah siap dari rumah terus dibawa ke stand baru di mereka goreng di sana. Nah, itu di situ saya kontrol di situ. Terus yang kedua, saya tetapkan ke anak-anak, ke teman-teman ini, setiap kalian selesai menggoreng stok pertama, coba dirasa dulu. Coba kalian makan, menurut kalian saja yang jual ini itu sudah enak belum sih gitu, itu sudah layak dijual belum sih gitu. Bukan saja dari segi rasa, tapi dari segi tampilannya juga gitu. Kalau menurut kalian itu sudah oke, silakan kalian jual gitu.
1: Baik ya, jadi sekarang juga sudah mulai mempercayakan kepada tim ya Kak. Betul, yang atur ya. Betul. Kak ya, Kakak di bagian kontrol aja dulu. Betul. Ya, baik ya, itu benar-benar dijaga ya konsistensi rasanya itu benar-benar. Sebelum ke stand itu memang juga harus dicek begitu ya.
2: Iya benar, harus dijaga memang.
1: Baik ya, konsistensi memang menjadi salah satu kunci juga ya Kak ya, supaya pelanggan percaya pada sebuah produk ya. Wajib dites dulu.
2: Betul,
1: nih.
2: Betul, wajib.
1: Berarti biasanya kalau justru hadir di stand lagi, benar-benar udah percayakan ke tim ya?
2: Hadir ketika buka dan tutup saja Kak gitu. Tapi di beberapa case kalau mereka seperti kemarin, baru kejadian kemarin ini, mereka tuh tiba-tiba ibarat kata diserang customer gitu. Tiba-tiba datang.
1: Orang pada penasaran.
2: Benar,
1: juga
2: jadi,
1: baru
2: ya. Mereka agak panik, ya udah itu saya dampingi di sana gitu.
1: Paniknya itu ya karena stok ininya yang harus digorengnya itu yang habis ya.
2: Betul. Jadi tuh setiap kali customer tuh datang langsung itu masih digoreng gitu. Jadi tidak, kita kan rencana awalnya itu yang saya terapkan ke teman-teman di sana, kalian goreng sebagian terus stok gitu. Nanti sudah mulai menipis baru goreng lagi gitu. Tapi pada praktiknya tidak pernah ada stok yang tersisa gitu. Begitu goreng bungkus, goreng bungkus, goreng bungkus gitu.
1: Saking antusiasnya ya para pelanggan ya. Oke, jadi memang bukan yang ya udah sudah goreng untuk di langsung siap dijual, tapi memang pas dipesan dulu baru digoreng ya.
2: Sebenarnya gitu. Itu juga tidak gitu Kak. Jadi ketika teman-teman lagi goreng untuk pesanan yang lagi berjalan nih gitu, itu langsung datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu.
1: Jadi itu yang tidak bisa dibendung ya.
2: Betul.
1: Wow, luar biasa. Nah Kak, kalau dari dapur sampai siap dijual biasanya berapa lama tuh proses produksinya tuh?
2: Proses produksinya itu kita kan buka di sekitar jam 4, jam setengah 5 sore ya Kak gitu. Itu di sekitar jam 2 sampai jam 3 itu saya sudah mulai produksi adonan pertama gitu. Saya selalu mepetkan, beta selalu mepetkan ke jam penjualan karena yang namanya tepung itu kan kalau ditinggalkan terbuka atau kena angin terlalu lama, lama-lama dia mengeras toh Kak biasanya. Jadi memang tepung ini tuh juga tidak bisa terlalu lama di luar, makanya buatnya harus dekat-dekat mepet dengan waktu buka. Jadi kisaran seperti 2 jam itu sudah beres langsung penjualan.
1: Oke, ternyata memang ada proses yang cukup panjang juga di balik cemilan yang dinikmati ya. Kayaknya harus teliti juga ya, dari bahan-bahan utamanya sampai bahan-bahan pendukungnya juga. Wow, jadi selain konsistensi rasa, waktu yang dibutuhkan juga itu memakan waktu yang tentunya untuk menjaga kualitas itu tadi ya.
2: Betul
1: Kak ya. Nah kalau dalam sehari nih, ini walaupun baru berjalan sebulan ya Kak, ini dalam sehari ini biasanya berapa banyak nih porsi yang diproduksi nih?
2: Kalau untuk sehari itu kita hitungannya tuh main dari berapa kilo adonan gitu kan ya Kak gitu. Jadi sudah beberapa hari dalam waktu sebulan ini saya tuh satu hari 7-8 kilo adonan. Itu habis sekitar 3-4 jam. Ketika saya lihat di kasirnya, rekapan kasir, itu sekitar 50-an porsi. Jadi sekitaran itu, awalnya itu kita buka berawal dari cuman sekitar 20 porsi, minggu kedua langsung harus dinaikin ke 50-an porsi.
1: Dalam hitungan minggu.
2: Betul.
1: Wow, sampai berjalan sebulan ini ya. Jadi memang benar-benar menunjukkan bahwa setiap porsi yang keluar ini juga menunjukkan antusiasme pelanggan ya Kak ya.
2: Betul.
1: Yang cukup tinggi juga ya. Wow, luar biasa. Berarti promosinya waktu itu seperti apa tuh Kak? Sampai akhirnya minggu pertama, minggu kedua ini naik-naik terus nih. Ini promosi, strategi promosi nya seperti apa tuh waktu itu?
2: Sekarang kan zamannya era digital kan ya. Benar. Enaknya tuh situ sekarang jual tuh era digital dan orang tuh tidak pernah stop scroll TikTok.
1: Iya.
2: 24 jam TikTok itu selalu di scroll, Instagram di scroll gitu. Jadi saya terapkan setiap hari harus ada konten yang di up.
1: Mantap.
2: Jadi walaupun awalnya viewsnya dikit tidak apa-apa, apa aja terus gitu. Karena kan algoritma TikTok kan membaca, oh ini rajin di apa sih akan muncul FYP terus gitu.
1: Wow, keren ya. Dari sekian banyak pengalaman, momen yang paling berkesan nih selama menjalankan pisang jawara ini apa nih? Ada momen-momen apa nih yang paling berkesan nih? Pasti yang pegang konten juga Kakak nih kayaknya. Semuanya di
2: menjabat semua nih.
1: Menjabat semua nih. Ini ada momen-momen berkesan kosongnya nih Kak selama satu bulan ini menjadi CEO nya pisang jawara. Kayaknya semua deh, bukan hanya CEO ya, semua marketingnya juga nih.
2: Momen berkesan di awalnya itu karena kan sebenarnya saya juga seorang ibu baru, masih punya bayi. Masih punya bayi 7 bulan. Jadi ketika awal memutuskan untuk jualan itu sebenarnya pengen, karena memang hobi juga jualan toh Kak. Dari dulu memang hobi jualan passion gitu. Tapi saya mikir, aduh ini ada anak nih, bisa tidak ya? Bisa tidak ya gitu. Tapi kita coba deh. Awal itu ngeliat kayak, wah anak pertama ini ternyata memang menjadi saksi ya, orang tuanya membangun usahanya gitu, melihat dia beta gendong di depan, buka stand, goreng-goreng. Awalnya kan belum ada teman-teman kan Kak.
1: Aduh Sony bahaya. Itu takut-takut juga Sony itu waktu itu.
2: Awalnya takut-takut, bukan langsung lapis dengan kain semua gitu, goreng-goreng gitu.
1: Awas minyak keciprat lagi.
2: Terus itu akhirnya ternyata antusias luar biasa, akhirnya dengan saya memutuskan ikutan cari teman sudah untuk bantu. Jadi momennya tuh kayak merasa, oh ternyata menjadi seorang ibu itu tetap bisa berkarya.
1: Wow, luar biasa. Pengalaman seperti ini ya, pasti menjadi penyemangat juga ya Kak ya, untuk terus maju, tetap berkarya juga ya. Wow, ini apakah masuk sebagai tantangan juga Kosone Kak? menurut kakak?
2: Termasuk tantangan juga gitu.
1: Tantangan untuk dua peran sekaligus. Betul, ya kak ya?
2: Membagi waktu antara menjadi ibu dan juga menjalankan usaha ini.
1: Oke, baik. Tantangan terbesar dan juga tantangan yang sering dihadapi ini akhirnya juga membuat kakak juga semakin belajar juga ya kak. Ini dua peran ini bukan peran yang biasa. Yang satunya CEO, yang satunya harus mengurus buah hati.
2: Betul.
1: Begitu ya, sambil jualan lagi. Apakah sejak ada orang bantu akhirnya Susana pernah lagi ya bawa anak ke stand gitu ya?
2: Tetap,
1: atau masih kak?
2: Tetap bawa. Jadi ketika opening itu kan tetap kita bawa ke sana gitu kan. Karena memang masih urus sendiri anaknya ini gitu. Jadi memang masih dibuat, cuman dikurangi porsinya, tidak lagi dekat-dekat ke wajah yang mengurangi itulah.
1: Oke, kalau sudah ada yang bisa bantu ya luar biasa ya kak ya. Nah, saat ini penjualan lebih banyak dilakukan secara langsung di stand juga atau masih ada menggunakan pemesanan online juga nih kak?
2: Sampai sekarang penjualannya lebih banyak di stand langsung kak gitu. Cuman kebanyakan sekarang orang mulai DM-DM ke IG, kak beta pesan ini do, beta keep nanti jam segini ambil gitu. Itu kita layani juga gitu, kita usahakan.
1: Iya, berarti memang ini ready-nya sore saja atau sudah dibuka dari jam berapa tuh kak?
2: Untuk sementara operasional kita dari jam 4 sore sampai sehabisnya sekitar jam 8 malam sampai jam 9.
1: Oh, itu jam-jam cari gorengan.
2: Betul, orang-orang pulang kerja lapar.
1: Oke, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona melihat bagaimana sekarang UMKM itu mampu memanfaatkan teknologi juga ya Kak untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Wow. Nah, Kak, beta penasaran nih dengan respon pelanggan nih ketika pertama kali mencoba produk pisang jawara, seperti apa tuh responnya sampai naik dari 20 porsi ke 50 porsi itu.
2: Jadi cerita awalnya itu beta sampai sekarang masih ingat pelanggan pertama itu. Jadi pas pertama kali buka lagi goreng-goreng, datang pelanggan pertama gitu, kakak Nona dan kakak Nyong berdua. Dengan mobil, pertama kakak Nona yang turun, dia tanya, kak ini jual apa nih kak gitu. Jadi beta layani, ini jual pisang gini kak gitu. Oh boleh kak, beta mau coba gitu, coba yang pisang wijen. Pertama dia coba yang pisang wijen, dia beli gitu, dia beli pertama satu porsi doang gitu, dia beli satu porsi, dia naik ke mobil, kayaknya dia langsung makan. Dia dengan dia punya Nyong langsung makan, tiba-tiba Nyongnya turun lagi gitu, kak tambah satu porsi lah, ini enak. Itu langsung kayak ya pun terenyuh sekali.
1: Itu dua-duanya pisang wijen ya?
2: Pisang wijen lagi yang dia beli gitu. Gitu dia bilang, jadi itu kayak kita sebagai penjual ya kan gitu. Kalau memang ada yang langsung honest review begitu depan mata tuh rasanya kayak
1: Oke, dan jadi orang pertama di saat waktu baru launching ya kayaknya. Wow, ini juga jadi cerita menarik ya. Dan kalau pelanggan sampai memberikan respon positif, tentu itu menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kakak sebagai pelaku usaha juga.
2: Betul.
1: Wow. Nah kak, ini kan jualannya kan benar-benar masih di pinggir jalan begitu ya kak, pakai street apa ya, konsepnya street food gitu,
2: street
1: ya
2: food
1: kak ya. Nah, kalau mau dibilang di situ juga banyak, bukan hanya gorengan ya, masih banyak juga jajanan-jajanan lain. Nah, persaingan usaha kuliner saat ini juga cukup ketat ya. Betul. Di Kota Kupang. Bagaimana nih cara pisang jawara bisa, maksudnya bertahan dan juga tetap eksis nih satu bulan ini, melihat wah ini kayaknya pesaing juga ada nih usaha kuliner lain nih. Ada kosong deh tuh kak, cara-caranya dari kakak sendiri nih untuk tetap eksis.
2: Caranya itu tuh kita tuh menjalankan beberapa tahap gitu. Pertama kan yang karena kita era digital harus kencangkan konten setiap hari tuh kak gitu. Walaupun tidak ada yang lihat apa, up terus konten gitu. Terus yang kedua itu konsistensi rasa yang tadi sudah dibilang gitu. Karena pelanggan itu akan repeat order kembali, pasti akan order kembali kalau memang dia cocok gitu. Jadi kita memang harus menjaga itu. Dan yang ketiga yang sempat beta diskusikan di rumah itu, ini kan antusiasnya sangat luar biasa gitu. Tapi kita tidak mau terlena di situ kak, karena takutnya orang-orang ini ibaratnya FOMO, ibaratnya FOMO kayak penasaran ini apa nih, ini apa nih. Dari sekian banyak orang yang pesan, pasti ada yang cocok, ada yang tidak gitu. Jadi dari situ kita tidak mau terlena memikir, oh ini pasti akan seperti ini terus, tidak mungkin gitu. Pasti akan ada fase turunnya gitu. Dari situ beta sama tim diskusi, kita harus upgrade terus, mulai dari kita harus inovasi terus. Ini harus tambah menu apa nih biar jadi penasarannya orang tidak pernah putus di situ. Oh, pisang jawara ini selalu menambah inovasi-inovasi baru, itu yang kita mau.
1: Oke, baik ya, apalagi di tengah banyaknya pilihan kuliner sekarang tuh kak.
2: Betul
1: ya, Baiknya, dan tentunya mempertahankan pelanggan, ini lebih ke mempertahankan pelanggan juga tentu membutuhkan strategi tersendiri. Betul, ya. Betul. Baik, nah tadi strateginya sudah ya, ternyata kakak juga pastinya punya hubungan yang baik juga ya, mau membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi apa nih yang dilakukan supaya pelanggan juga tetap tertarik dan terus kembali membeli produk pisang Jawara ini? Apakah ada apa ya, sesi-sesi curhat juga di situ sambil nunggu digoreng kah, atau seperti apa tuh?
2: Iya. Jadi itu ada satu cara yang Beta pakai itu. Jadi teman-teman desain tuh selalu Beta bilang ramah dengan pelanggan gitu, ramah dengan pelanggan gitu. Jangan pernah muka asam. Jangan muka asam depan
1: biar
2: pelanggan.
1: Biar panas-panas depan minyak panas itu tetap senyum.
2: Depan minyak panas, diserang customer karena ada customer yang marah-marah juga begitu.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada karena menunggu lama. Tapi itu kita selalu bilang, walaupun customer marah, jangan dibantah, jangan dilawan, cukup bilang maaf gitu. Karena namanya kita penjual itu harus merajai pelanggan gitu kan. Jadi kita bilang maaf kak gitu-gitu. Jadi memang dalam service customer itu yang harus kita perhatikan gitu. Kadang kan kita sering lihat toh kak, kita beli di satu tempat malas kembali karena bilang, ih itu nona jutek sekali ya gitu.
1: Iya, benar.
2: Jadi itu juga yang kita perhatikan, pelayanannya itu yang harus, jangan cuma rasa diperhatikan tapi itu sudah rasa oke, pelayanan tidak oke, pasti orang juga malas.
1: Iya, harus seimbang ya.
2: Betul.
1: Oke, nah ternyata memang menjaga hubungan baik dengan pelanggan juga menjadi bagian penting ya.
2: Betul.
1: Kak ya, dalam bisnis ya, lebih ke itu ya, bagian penting dalam berbisnis. Nah sekarang berarti media promosi yang digunakan untuk memasarkan ini berarti masih dengan Instagramnya, TikToknya juga ya kak ya.
2: Betul.
1: Oke, ada rencana kosong nih kak untuk menambah apa ya namanya, membuka cabang dulu, karena kan kalau mau dibilang jauh juga ya dari rumah sampai ke Wajah Lamentik ya kalau saya salah ya, itu betul. Kakak tadi sempat disampaikan juga rumahnya di
2: Kampung Solor
1: dekat-dekat sini juga. Ada rencana kosong dekat buka stand biar satu di dekat rumah, satu ya agak jauh sedikit supaya bisa apa ya maksudnya ya mobilitasnya juga terjangkau begitu, atau ada kosongnya kak rencana ke depan?
2: Ada, itu pasti
1: jauh,
2: ada
1: ya?
2: Itu pasti ada kak gitu. Selain jauh juga Beta dengan suami itu punya satu cita-cita, punya satu harapan gitu, kalau Jawara ini tidak cukup untuk kita saja tapi bisa untuk semua orang,
1: menjangkau banyak orang.
2: Betul. Artinya adalah bukan hanya rezeki untuk kita berdua tapi rezeki banyak orang gitu. Jadi dengan kita bisa membuka banyak cabang, artinya akan ada banyak tenaga kerja yang terserap ke situ kan kak. Jadi harapannya itu juga di situ. Selain juga beberapa customer juga sudah ada yang bilang, kak bisa antar ke rumah kok jauh gini gitu. Nah kita kan belum bisa nih untuk ada yang pengantaran gitu. Jadi memang solusinya memang harus ada di beberapa titik, radius berapa kilometer untuk menjangkau customernya gitu.
1: Oke, tersediakah di layanan online begitu juga kak, Grab gitu belum?
2: Masih
1: ya?
2: Masih diproses.
1: Oke, jadi yang jauh-jauh, yang mager-mager juga bisa ya menikmati betul. Pisang Jawara ya, masih on proses ya, bapak-mama, bapak, saudara, kakak nyong deng kakak nona. Nah, tadi kakak juga sudah sampaikan ya cara memotivasi tim supaya juga tetap semangat ya tentunya, karena disampaikan juga ya bapak-mama, bapak, saudara, tadi kakak Dara bilang produk yang baik itu tentu akan semakin lengkap jika didukung dengan pelayanan yang ramah ya. Tadi kakak sudah sampaikan sudah ramah dan berkualitas. Nah, kak, silakan Beta sampai kasih kesempatan untuk kakak Dara, kira-kira di mana nih pendengar yang mungkin sedang penasaran ingin pisang Jawara di mana nih, apa nih, di mana nih yang penasaran dan kepingin mencoba nih, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk pisang Jawara, entah sosmednya kah atau alamatnya, silakan kakak.
2: Untuk kawan-kawan semua, jadi Beta mendisklaimer teman-teman yang followers Jawara tuh kawan-kawan Jawara gitu. Jadi kawan-kawan Jawara semua yang mau coba pisang Jawara, silakan datang ke stand kami di depan Korem Wajah Lamentik setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam gitu. Bisa juga untuk teman-teman yang mau melakukan pemesanan online atau mau kepo dulu nih, bisa ke IG kita di @pisangjawara.kpg. TikToknya juga sama, @pisangjawara.kpg.
1: Wow, keren. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, ini informasi paling penting dari semua nih. Di mana nih sebenarnya pisang Jawara ya? Jadi jangan sampai bingung kalau ingin mencicipi langsung ya. Atau yang masih mau penasaran, yang penasaran dengan dia pun testimoni, ya di spill dulu atau di apa ya namanya istilahnya sekarang, dilihat dulu di akunnya ya, di pisang Jawara, kepo-kepoin dulu, bisa dilihat di sana. Nah, kak, sebagai pelaku UMKM nih, apa nih mimpi terbesar yang mungkin ingin kakak capai melalui pisang Jawara ini?
2: mimpi yang kita harapkan ya Kak gitu. Kalau Jawara ini tidak hanya bisa untuk jangkauan di Kupang. Ingin cita-cita tertinggi kita, kan ada beberapa di daerah lain tuh Kak, suatu makanan tuh menjadi ciri khas sana gitu. Jadi harapan kita suatu saat, ini harapan yang sangat luar biasa, sangat besar, Jawara bisa menjadi kuliner NTT dengan mengangkat madu khas dari NTT dan pisang kepok dari NTT.
1: Wow, luar biasa. Semoga mimpi tersebut bisa tercapai ya. Amin. Kakak ya, dan juga menjadi inspirasi juga bagi banyak pelaku usaha lainnya. Nah, penasaran juga nih Kak, mungkin Kakak sebagai CEO ya, ownernya Pisang Jawara ini, ada kosong deh nih Kak, apa ya namanya, pesan atau tips begitu bagi pendengar, bagi papa mama saudara semua dong yang mau mencoba memulai usaha kuliner sendiri usaha apapun itu, ada kosong ini Kak, pesan atau tips dari Kakak Dera?
2: Pesan untuk kawan-kawan semua yang mau mencoba untuk bermulai usaha gitu, pasti teman-teman semua tuh pasti punya pikiran lah, punya ide, tapi itu bingung bagaimana merealisasikannya atau bagaimana langkah pertamanya, itu pasti bingung gitu. Tapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah ternyata bergerak saja. Bergerak saja, coba saja, nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu tantangannya, baru kita akan tahu solusinya gitu. Jadi jangan sampai idenya tuh hanya stuck dalam kepala, hanya muter-muter di kepala tapi tidak pernah direalisasikan gitu. Dan ketika sudah direalisasikan, oh ternyata gagal, jangan takut gitu. Karena beta pribadi juga sebelum ada Jawara sudah pernah buka 3 usaha sebelumnya yang gagal gitu, produk yang gagal. Tidak apa-apa gitu. Kita coba lagi, coba lagi sampai dapat produk yang bisa diterima oleh teman-teman semua.
1: Wow, gitu. Keren ya, pesan yang sangat inspiratif ya. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak

tentunya ini tidak hanya mengandalkan produk yang enak ya. Tadi kakak sudah juga sampaikan, tapi juga ada konsistensi di sana, ada kreativitas juga, apalagi ya keberanian juga ya kak ya. Tadi kakak sampaikan untuk terus berinovasi ya. Pisang itu mungkin terlihat sederhana ya bapak mama, bapak saudara, ternyata bisa diolah menjadi produk yang bernilai tambah dan tentunya diminati banyak orang melalui sajian pisang goreng wijen dan juga pisang goreng madu yang khas ya dari pisang jawara. Semoga perjalanan dan semangat dari Kakak Dara bersama dengan pisang jawara ini menjadi inspirasi bagi ketong semua ya. Sekali lagi terima kasih Kakak Dara untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Ya, demikian Bapak Mama Bapak Saudara, setelah ini masih ada Sasando Siang yang akan terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.

0: sampah di samping rumah suka si bersih kok belum?
1: Belum, Ma. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Kabupaten Sika memperluas gerakan literasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mengukuhkan 34 bunda literasi sebagai penggerak budaya baca dan pembelajaran masyarakat. Pengukuhan berlangsung di Aula Egon Lantai 3 Kantor Bupati Sika pada Selasa 2 Juni 2026. Sebanyak 21 bunda literasi kecamatan dan 13 bunda literasi kelurahan resmi dikukuhkan untuk memperkuat jejaring literasi di seluruh wilayah Kabupaten Sika. Dalam sambutannya, Nyonya Vista Sambuari Kago menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, pengukuhan tersebut membawa tanggung jawab untuk menggerakkan budaya membaca, belajar, dan berkarya di masyarakat.

Beralih ke informasi berikut, sisi lain Labuan Bajo tak kalah indah di sanding kota Labuan Bajo. Dan tempat indah itu adalah Bukit Porong, tempat yang cantik untuk menikmati keindahan alam Labuan Bajo. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya dikenal dengan hewan purba komodo, masih banyak tempat wisata lain yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Flores itu. Salah satunya adalah tempat wisata di Bukit Porong yang berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Porong dalam bahasa setempat berarti melihat atau menyaksikan. Porong juga dapat bermakna sebagai harapan. Untuk menuju tempat wisata ini dapat menempuh kendaraan pribadi sekitar 2 jam perjalanan dari Labuan Bajo. Desa wisata Coal dilaunching oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada 19 Desember 2022 lalu. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: 10 tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akailupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naek, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Sungkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonanak atau sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya. Jadi Sonanak itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusa Nope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naek. Sonaf Naek itu yang sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya isi ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

Kelompok Mama Bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ya, bapak mama bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona. Rumah sakit umum Undana Kupang resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang untuk memberikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sudah dimulai per hari Senin 1 Juni kemarin. Dimana Direktur RSU Undana Dr. Efriska Damanik mengatakan kerjasama ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN di Nusa Tenggara Timur. Ia juga menjelaskan RSU Undana ini telah melalui proses credentialing dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan BPJS Kesehatan sebelum resmi menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Selain itu, rumah sakit juga telah menyelesaikan sinkronisasi sistem melalui aplikasi Health Facilities Information System untuk memastikan proses administrasi dan layanan berjalan terintegrasi secara digital.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pa. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena menerima kunjungan Ketua Umum DPP Aksi Bindo Asosiasi Komputer Cyber Indonesia Komang Purnama pada Selasa 2 Juni 2026. Selain ajang silaturahmi, audiensi tersebut juga membahas kelanjutan program uji kompetensi IT gratis bagi siswa SMA dan SMK yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kota Kupang pada November 2025. Program ini dinilai berhasil memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan digital mereka melalui sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional. Kedepan, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 25.000 siswa SMA dan SMK yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui program ini, para peserta akan memperoleh sertifikat kompetensi di bidang teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif.

Beralih ke informasi berikut, Desa Kloang Popot, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika memperkuat program ketahanan pangan melalui penanaman sekitar 7.000 bibit cabai keriting di lahan hortikultura seluas setengah hektar. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani desa. Cabai keriting dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu komoditas yang sering mempengaruhi inflasi daerah. Melalui peningkatan produksi di tingkat desa, pemerintah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga membantu menjaga stabilitas harga di pasaran. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Raka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

0: Demikian Baombong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahasa lama holot ini bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari ya, tapi lebih dari itu, bahasa ini menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan melalui bahasa lama holot, berbagai nilai budaya, adat istiadat, sejarah leluhur hingga cerita rakyat terus hidup dan dikenal oleh masyarakat hingga saat ini. Keunikan bahasa lama holot terletak pada dipung keragaman ya, di berbagai wilayah penuturnya ada perbedaan dialek yang tentunya mencerminkan kekayaan budaya masing-masing daerah. Nah, meskipun memiliki variasi pengucapan dan kosakata, bahasa lama holot tetap menjadi penghubung yang mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Besok-besok kalau mau makan kangkung, nah, sisa ambil, sah. Son repot harus di pasar, ah. Selain itu, kotong jus sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri, toh.
1: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Bapak-bapak, saudara, kakak Nyongdeng, kakak Nona, di tengah perkembangan zaman ya, salah satu kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur itu adalah bahasa Lamaholot yang digunakan oleh masyarakat di Flores Timur dengan sebagian wilayah Lembata. Dan ini bahasa ini bukan hanya dompong alat komunikasi, tapi juga jadi identitas yang menyimpan sejarah, adat istiadat, dan dia pun nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Dalam bahasa Lamaholot ada sapaan yang dinama tuh tabea, yang artinya halo atau salam sejahtera. Ini sapaan ini sederhana, mencerminkan keramahan dan penghormatan yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Lamaholot. Dan di tengah perkembangan zaman, bapak mama bahasa darah, penggunaan bahasa daerah itu jadi apa ya, menghadapi berbagai tantangan.

Begitu, karena itu penting bagi semua generasi muda untuk terus mengenal, terus menggunakan bahasa lokal, bahasa Lamaholot dalam kehidupan sehari-hari supaya warisan budayanya tetap lestari.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Persatuan dan kebersamaan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan wilayah Kedang dan Kabupaten Lembata secara umum. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan halal bihalal yang berlangsung di Desa Labewala, Kecamatan Omesuri pada Jumat 30 Mei lalu. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengapresiasi semangat persaudaraan yang terus terpelihara di tengah masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang rukun akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah. Ia menjelaskan kawasan Labewala dan wilayah Kedang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru apabila didukung oleh infrastruktur dan konektivitas yang memadai. Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba selalu penuh kejutan tentang alam yang indah dan budaya yang masih terjaga. Pulau yang juga disebut Tanah Marapu ini bukan saja memiliki keindahan alam seperti pantai, padang savana, sungai, dan air terjun, tetapi juga kampung adat dengan peninggalan megalitikum yang dianggap sakral. Salah satu peninggalan yang masih terjaga adalah kampung adat Parona Baroro. Berdasarkan informasi lisan masyarakat setempat, kampung ini terbentuk pada abad ke-17 melalui upacara adat yang dilaksanakan oleh Roteberu, Rato Badudu, dan Rato Tende KPP dari kampung Waindimu. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya
2: ya,
1: balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik
2: ya,
1: lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tempatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah, suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya, enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Paknya agak terlalu formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau
4: abang saja
2: ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman?
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau disapa Atoh ya.
4: Bang Atoh
2: ya.
4: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2.053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, kekayaan, tapi mereka juga melakukan interaksi, hmm, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ya. Ada kayu, hmm, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Hmm. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Hmm. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu,
5: iya,
4: itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
5: Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Hmm. Nah, itu yang menjadi persoalan.
5: Sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata ya, di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas,
4: ya,
5: pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
4: Ya
5: justru pribuminya nih ya. Nah,
4: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang.
5: Ya, nah, ya,
4: itu
5: ya,
4: yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu, gitu Pak Ato. Jadi
5: nah, baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya, sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 1265118, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
5: 0821952666695 juga di 3126518 untuk WhatsAppnya di 0853985339 51.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Ponova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: semangat dan yang pastinya
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
3: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
2: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
3: Oh iya, orangnya belum nongol.
2: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
3: Baik, oke, sudah ya.
2: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi
3: 0921312615 deng juga di 0821956665 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
2: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
3: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Iya.
4: Selamat datang di kota Ternate.
3: Oke.
4: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
3: Siyo,
4: yes.
3: Ya, Cigu.
4: Ahmad Ramlan, sehat?
3: Iya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
4: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
2: Bukan Ponana, Cigu.
4: Ponana, Cigu.
3: Ponova.
2: Ada
3: sama Ponova sih.
4: Ponova, Abraham. Astagfirullah. Maaf Ponova, lancar banyak kok ya lu.
2: Iya, silakan Cigu.
4: Sehat ya Ponova ya.
3: Langsung ke narasumber Cigu.
4: Semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesembuhannya di Jakarta. Berapa nalu lu nih sama bapak apa nih? Assalamualaikum.
3: Ya,
4: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
3: Abang Herman Usman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
3: Kakak juga boleh.
4: Oh,
3: abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
4: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesusahan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira Hahaha. Tuh saya udah baca nih. Nah,
3: ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
4: Panggilnya Kakak Usman ya.
3: Iya, ya, Abang Herman. Iya.
4: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak kesusahan bacaan ini di kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira Hahaha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama kesultanan Bacan. Nah. Seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja kudus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Kenapa Kak Usman ya?
3: Ya.
4: Saya sudah paham kebudayaan ini.
3: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
4: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mereka pantun ini kan budaya ada berpantun biar semangat.
3: Iya, silakan Cikgu. Iya.
4: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mohon di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
3: Cakep.
4: Terima kasih banyak kakak Wato.
3: Oke, syukur dofu-dofu.
4: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
5: Syukur loci.
2: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Kalideres, Pak Nova.
2: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
6: Amsar. Bang Haji Amsar.
2: Iya.
6: Iya.
2: Iya.
6: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
3: Ternate? Abang Herman.
2: Ada Bang.
5: Waalaikumsalam,
2: Herman.
5: Bang
2: Herman. Ya, sama Bang Ato.
6: Juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
2: Iya.
6: Iya. Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
2: Ya.
6: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya, kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
5: Iya, satu pulau.
6: Beda pulau. Oh, satu pulau.
5: Iya.
6: Oh, berarti luas Maluku.
5: Tapi
6: ya.
5: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
6: Oh, beda pulau.
5: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
3: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
6: Oh,
3: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
6: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
5: Iya.
6: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
5: Iya, betul, dari kampung Palamea.
6: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
5: Ya betul.
6: Ya berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
5: Iya. Iya iya.
6: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
5: Okay.
6: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
5: Terima kasih banyak.
6: Ya. Pak Nope juga ya.
2: Ya Pak Haji.
6: Semoga sehat selalu tentunya ya.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
3: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
5: dari
3: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
5: iya,
3: sendiri.
5: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak
2: Haji Ansor.
5: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil karena itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
3: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
2: Pak Haji, Haji Ansor dari Jakarta.
5: Pak Haji Ansor dari
3: dari Jakarta.
2: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
3: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
2: Ya.
3: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
2: Oke, baik.
5: Oke, kalau makasih siapa namanya?
3: Abang Herman.
5: Bukan.
2: Bang Ori.
3: Bang Ori, mohon
5: maaf. Oh iya, Bang Ori. Jember. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-mm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
3: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
5: Tidore yang paling tua.
3: Tidore yang paling tua, Ternate.
5: Ternate, Bacan, Jailolo.
3: Jailolo ya.
5: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu, Bacan itu Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip ya, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacaan Ternate Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
3: kekuasaan
5: gitu.

0: Selamat sore juga.
1: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
0: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
1: Selamat sore, Bang Herman.
2: Selamat sore, Bang Andi.
1: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
0: Baik, iya.
2: Ini saja. Saya langsung, Bang Andi.
1: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
1: Iya. Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
0: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
1: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa
2: sudah
0: pisah? Iya, baik.
2: Baik.
0: Siap. Nanti.
2: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
0: Jadi sudah dimekarkan.
2: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
0: Oke. Okay. Bang yeah. Andi? Iya, yeah. Oh ini masih ada. Baik, syukur dofu-dofu.
2: Syukur dofu-dofu
0: Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
1: Selamat sore Bang Ato.
0: Iya, yeah, iya, yeah, selamat sore. Baik, Bu Nova.
3: Iya, yeah, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
0: Iya,
3: waduh, silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
0: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
0: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
4: Subiono dari Madiun.
0: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herman.
4: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mashyah Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
0: iya.
4: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
0: Iya, betul. Baik.
4: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen mas ya. Untuk gen gen masih. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
2: Tapi sebenarnya saya
0: koleksi
2: saya setuju ya. Betul dari pendapat siapa tadi?
0: Mas Subiono, Jawa Timur.
2: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak

0: yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
1: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
0: betul
1: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
0: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah, lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
1: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan.
0: Iya.
1: Baik, Bonova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
0: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau. Ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
2: Baik, Mbak baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
2: Iya.
0: Tidak apa-apa, hanya baik, tidak ingin A saja.
2: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Iya. Sama-sama, iya, Nova. Salam saya, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
2: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur menggandeng PT PLN Persero untuk memanfaatkan hasil pengolahan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu Alak sebagai bahan bakar alternatif bagi PLTU Bolok Kupang. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat pembangunan TPST Alak yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Beralih ke informasi berikut, liburan sekolah merupakan waktu yang dinantikan bukan hanya para siswa, tetapi juga orang tua para siswa. Dan wisata pemandian air panas Menggeruda bisa menjadi pilihan destinasi wisata libur sekolah semester 2 dari bulan Juni hingga Juli di Kabupaten Ngada, NTT. Pemandian air panas ini tepatnya berada di Desa Menggeruda, Kecamatan Soa. Dari Bajawa ke tempat wisata alam ini sekitar 25 km. Sementara jarak yang terdekat ke tempat wisata ini yaitu dari Bandara Soa sekitar 3,8 km. Dan air panas Menggeruda satu di antara destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Ngada. Kawasan wisata ini telah ditata untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang untuk menikmati akhir pekan ataupun masa liburan. Pengunjung dari orang dewasa hingga anak-anak dapat bersantai pada kolam pemandian air panas alam ini. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Mama, Bapak Saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional

dan higienis. Penegakan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Pro Dangdut hadir di jam 3 sore sampai jam 5 sore nanti. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara doang yang mau bergabung, layanan telepon sudah beta buka di 0380 833 499, dan juga SMS dan WhatsApp Pro 4 melalui 0811 3820 1043. Ditunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara doang yang mau bergabung, kirim-kirim salam, minta lagu dangdut yang paling keren, paling hoki. Beta siapkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara ya. Jangan lupa pantunnya juga biar ketong seru-seruan berpantun di Pro Dangdut. Beta tunggu sampai di jam 5 sore nanti.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan Bapak Mama Bas Saudara dong yang mau bergabung, layan telepon sudah beta buka di 0380 833 499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Selamat sore untuk Bapak Mama Bas Saudara dong yang mungkin sedang siap-siap mau selesai bekerja, pulang kantor ya, hati-hati di jalan. Buat Bapak Mama Bas Saudara dong yang siap-siap mau pulang dan yang masih kerja ya, semangat untuk semuanya sambil pantau Pro Dangdut ya, lagu-lagu Pro Dangdut sudah yang ter-oke punya nih beta siapkan untuk Bapak Mama Bas Saudara.

0: pastinya pembicaraan terkait dengan gencatan senjata antara
1: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama

dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat, karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

adalah kita.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kelompok wanita tani KWT Nek Mese di Kelurahan Kevamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kevamenanu, Kabupaten TTU, sukses melakukan panen perdana sebanyak 900 pohon sayur pakcoy yang siap dipasok untuk mendukung program makan bergizi gratis di daerah tersebut. Panen yang berlangsung pada Selasa 2 Juni tersebut menandai keterlibatan kelompok tani lokal dalam menyuplai kebutuhan bahan pangan dapur SPPG Kevamenanu Selatan yang melayani sekitar 3.200 siswa penerima manfaat program MBG. Anggota DPRD TTU dari Maria Vilana Tau mengatakan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama masa reses. Ia menjelaskan hasil panen pakcoy tersebut langsung terserap oleh dapur MBG setelah sebelumnya dilakukan komunikasi dan peninjauan langsung lapangan oleh pihak SPPG.

Beralih ke informasi berikut, Gubernur NTT Melki Lakalena membuat terobosan dalam pembangunan sektor pendidikan dengan menekankan aspek pendidikan akademik, karakter, dan pengembangan pendidikan kewirausahaan. Terobosan yang dilakukan dalam mewujudkan pendidikan kewirausahaan yaitu melalui program OSOP atau One School One Product. OSOP bertujuan mendorong setiap sekolah memiliki minimal satu produk unggulan. Menurutnya, OSOP tak hanya diterapkan di kota, tetapi sangat baik untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kampung. Sebab sekolah yang di kampung-kampung memiliki banyak sumber daya lokal yang khas untuk dikembangkan menjadi produk unggulan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Basaudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik, dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering, kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: kita.
1: Program Dangdut adalah kita 30 menit menuju jam 5 sore. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona, masih ada waktu buat yang mau bergabung ya. Kirim-kirim salam boleh ya. Beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, selamat sore Pro Dangdut. Baik, boleh dicoba sekali lagi ya Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona. Line teleponnya di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global, membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di pangkalan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebagai upaya pengembangan bioteknologi di lingkungan pendidikan, program studi pendidikan biologi FKIP UKW Kupang melakukan berbagai riset di beberapa waktu lalu, menjalin kerjasama dengan konsorsium Uni Eropa dan tim mahasiswa melakukan riset di Kabupaten Saburai Jua NTT. Hal tersebut dikatakan Melissa Ledo, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKW pada Sabtu 30 Mei. Riset yang dilakukan berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam melakukan riset bersama masyarakat, menemukan tanaman obat-obatan yang hanya dikenal dengan bahasa daerah. Dengan menggunakan bioteknologi dengan analisis DNA, bisa mengetahui identitas dari tumbuhan yang termasuk obat-obatan yang sudah ada sejak dahulu. Beralih ke informasi berikut, bagi founder UMKM Timur Muringa, Maybe Agnesia Neolaka, berdaya di rumah sendiri berarti mengubah potensi lokal yang sering dipandang sebelah mata menjadi produk bernilai jual tinggi. Ia membuktikan bahwa masyarakat NTT bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Dengan memberdayakan kekayaan alam Pulau Timur secara mandiri, khususnya pangan lokal seperti tanaman kelor, melalui bisnis kewirausahaan sosialnya, Maybe menerapkan konsep ini melalui beberapa langkah konkret, yaitu mematahkan stigma. Di NTT, daun kelor atau marungga dulunya identik dengan kemiskinan dan hanya dijadikan pakan ternak. Sebenarnya bisa diubah melalui pengolahan produk superfood berstandar tinggi seperti teh, coklat, dan serbuk kelor yang bernilai ekonomi tinggi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama, Basodara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak mama, basudara, kakak Nyung, dan kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama air terjun Waimarang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Waimarang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Waimarang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Waimarang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirip pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis, namun memesona. Waimarang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Waimarang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa mama, basudara, kakak Nyong, kakak Nona, untuk mencapai air terjun Waimarang, perjalanan dimulai dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Waimarang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun, suara alam perlahan menggantikan deru mesin, dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Waimarang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Waimarang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak-bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Waimarang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang, namun agung. Itu dia Waimarang, tirta suci dari rimba terlupakan.
1: Sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
2: Wih, ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
3: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
2: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
3: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
2: Wih, keren, Nek. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
4: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi menyoroti sektor pariwisata dan program makan bergizi gratis sebagai dua peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai Barat. Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan harus mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat melalui keterhubungan dan dengan sektor-sektor produktif di daerah. Ia menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah memperkuat rantai pasok lokal agar kebutuhan sektor pariwisata dapat dipenuhi oleh produsen dan pelaku usaha dari Manggarai Barat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih banyak diminati oleh masyarakat setempat. Selain pariwisata, Bupati juga menyoroti program makan bergizi gratis sebagai peluang ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan sektor real di daerah. Menurutnya, program nasional tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Beralih ke informasi berikut, Wali Kota Kupang Christian Widodo menutup rangkaian Bulan Budaya Gemit Maranatha Oyebufu tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman Gereja Gemit Maranatha Oyebufu pada Senin 1 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama sebulan penuh itu menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempererat persaudaraan jemaat lintas etnis sekaligus memperkuat komitmen pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan jemaat yang telah menjadikan Bulan Budaya sebagai wadah merawat identitas budaya sekaligus memperkokoh kebersamaan di tengah keberagaman. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua Sinode Gemit yang secara konsisten mendorong pelestarian budaya sebagai bagian penting dari identitas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Christian Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama semangat persatuan dan gotong royong. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari Kabupaten Santo Pulau 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di malam hari ini ya. Ketemu kembali lagi ya Bapak Saudara semua, karena di kesempatan ini kali di Sasando Sore dan juga Sasando Malam nanti ya, ada datang yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti ya. Yang masih terus pantau perempat FM, selamat malam buat semuanya. Yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati ya, yang di hati kapan ajak jalan-jalan, salah pokoknya tetap berhati-hati ya, walaupun jalanannya cukup sepi ya, soneta lalu rame dengan kendaraan ya, mungkin ada beberapa titik ya, mungkin ada beberapa area ya, beberapa ruas jalan yang padat ya kendaraannya, tapi kotong itu harus tetap berhati-hati, apalagi kalau malam begini ya, kotong pasti akan sulit ya untuk melihat ya begitu, karena kotong mata tuh silo ya, silo dengan kendaraan yang lain begitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan yang masih batas sibuk juga, semangat saja buat semuanya, semoga sampai di rumah, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya. Dan satu lagu tadi ya, sengaja datang putar untuk Bapak Mama dong yang lagi batas sibuk, yang lagi menikmati suasana kebersamaannya, yang masih dalam perjalanan, supaya suasananya itu lebih enjoy, lebih asik lagi. Tapi bukan hanya itu lagu, saya masih ada terlalu banyak lagu yang mau datang putar ya. Dan juga sonde lupa, ada informasi mengenai kota pun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, jampi mana-mana, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di obrolan budaya di jam 7 ya, setelah berita perempat dari Kupang ya. Kotong akan baca cerita mengenai makna dan filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba ya. Itu nanti di obrolan budaya di jam 7 ya, setelah berita perempat dari Kupang bersama dengan Bapak Cornelis Billy selaku ketua organisasi kepercayaan Marapu Sumba Barat ya. Jadi sebelum Kotong tahu tentang makna dan filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba, Kotong juga harus tahu ya bahwa Sumba itu memiliki destinasi wisata yang sangat menarik ya, dan salah satunya ada wisata religi Golu Poto yang terletak di Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli di Sumba Barat. Dan wisata religi ini merupakan tempat ziarah rohani umat Katolik di Sumba Barat yang dibangun pada tahun 2018 lalu dan mulai digunakan sejak tahun 2020 ya. Tempat ziarah ini seandainya dikunjungi umat Katolik, namun warga di sekitar maupun wisatawan itu sering berdatangan untuk melihat keindahan pemandangan di Taman Doa ini. Tempat wisata religi ini dibangun di atas Bukit Golu Poto sehingga banyak pengunjung yang rame-rame pilih itu tempat karena di atas bukitnya dibangun patung Yesus Kristus tertinggi di Pulau Sumba ya. Selain untuk berdoa di tempat itu, pemandangan indah di sekitarnya menjadi suguhan yang menarik. Pengunjung juga bisa menyaksikan landscape Kota Waikabubak, pusat ibu kota Kabupaten Sumba Barat yang jaraknya sekitar 1 km ke arah utara dari Bukit Golu Poto.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, pemerintah Kota Kupang menghimbau kotong semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan ketompong Bapak Wali Kota Kupang ya. Nah, saat ini sudah beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823 6452 4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo ya. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Jadi kotong harus berhati-hati ya Bapak Mama, Saudara semua. Nah, pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax atau sonde batul dan bukan berasal dari Wali Kota maupun dari pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk sonde menanggapi pesan tersebut, sonde kasih data pribadi, dan sonde melakukan transfer dana ju dalam bentuk apapun. Kalau ketemu nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Jadi kotong semua itu harus bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya. Lebih dekat, lebih hangat.

Tinggi di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbaru Meze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Moritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.

Dan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ketumpung obrolan budaya mengenai makna dan filosofis ya. Filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba bersama dengan Bapak Cornelis Billy selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat di jam 7 atau setelah berita Perempat dari Kupang ya. Jadi pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan di Disparekraf Bud Kabupaten Manggarai Barat NTT akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Disparekraf Bud Manggarai Barat Petrus Rashid mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Ia menambahkan usulan pengelolaan Pulau Kelor juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Disparekraf Bud juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Beralih ke informasi berikut, peringatan hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 menjadi momentum refleksi sebagai generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Hal itulah yang disampaikan oleh Emil William Tobias Giri, putra asli Rote yang kini tengah bersiap mewakili NTT dalam ajang Putra Literasi Budaya Indonesia kategori remaja. Menurutnya, nilai Pancasila yang paling menggambarkan karakter masyarakat NTT adalah nilai gotong royong, yang menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal di NTT sangat sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan persatuan dan penghormatan terhadap sesama. Melalui gerakan literasi budaya, generasi muda dapat terus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian berita perempat dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di pukul 6.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beta suh kasih tahu ya di Bapak Mama, Bapak Saudara semua, bahwa setelah berita Pro 4 RRI Kupang ya, ada obrolan budaya mengenai makna filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba ya. Dan malam hari ini yang akan berbagi tentang budaya gali tulang ya dalam masyarakat Sumba, seperti apa maknanya dan juga filosofisnya ya, ada Bapak Cornelis Billy ya, selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat ya. Dan malam hari ini kotong su terhubung juga dengan ketemu narasumber. Tapi sebelum daten menyapa ya, sebelum daten sapa Bapak Cornelis, buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran dengan ketemu topik ya, apa yang mau ditanyakan, boleh ya, yang mau tanya tentang tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba itu seperti apa, boleh tanya-tanya di line SMS maupun WA, nomornya sama 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RRI Kupang, karena saat ini Koton juga lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Jadi Bapak Mama dong bisa nonton juga ya di YouTube RRI Kupang ya. Dan daten menyapa dong lo ya, daten sapa dong lo ketumpung narasumber malam hari ini yang sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Cornelis Billy selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Marapu Sumba Barat. Halo, selamat malam Bapak Cornelis.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Bapak Cornelis ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bapak? Baik ya Bapak?
3: Iya, kabar baik.
2: Iya, mungkin ini sedikit gangguan jaringan juga ini ya Bapak.
3: Iya, jaringan kurang bagus.
2: Iya, baik. Bapak Cornelis, malam ini kotong mau bawa omong soal makna filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba ini. Tapi sebelum kotong bah carita lebih jauh ya Bapak Cornelis, mungkin Bapak Cornelis juga bisa kasih tahu di masyarakat luas juga, di pendengar Pro 4 RRI Kupang, apa yang dimaksud dengan tradisi gali tulang ini dalam budaya masyarakat Sumba, khususnya dalam kepercayaan Marapu ini.
3: Iya, oke, baik, terima kasih. Makna dalam ritual penggalian tulang di situ, dalam ajaran Marapu ada yang disebut larasia dan laramate. Dalam artian perjalanan para roh orang mati disebut larasia dan laramate. Di dalam ajaran Marapu diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu akan berjalan di hari akhirat ke sana. Nah, arwahnya diterima oleh sang pencipta. Nah, terus tulangnya dikubur dan secara resmi dalam ajaran budaya adat. Nah, seperti ya, orang yang meninggal yang tidak sempurna. Seperti orang kecelakaan, yang meninggal bekas parang, yang meninggal bekas ini tenggelam dalam air, dan lain sebagainya. Boleh bilang meninggal yang tanpa sakit lah istilahnya dalam ajaran budaya. Nah, di situ arwah ini mereka belum bisa diterima di sisi Maha Kuasa karena mereka meninggal dalam berlumuran darah. berarti mereka dikasih jalan di hari akhirat itu, mereka bisa berjalan pincang atau tidak normal lah, dalam bahasa adat Sumba itu dibilang larasnya dan laramate. Berarti mereka itu masih masih ada perlu penyembuhan. Ya, jadi mereka yang meninggal seperti itu, mereka dikubur itu bisa diistilah ada dalam adat disebut Rita Rango. Kubur dikubur sementara, di situ ada perjanjian bahwa tempo dalam 3 tahun. Tempo dalam 3 tahun ada pemulihan arwah. Berarti arwah mereka di ritual dipanggil supaya arwah mereka itu bisa kembali. Nah, ketika mereka kembali, di situ kita lakukan penyembuhan. Berarti dia sudah sempurna penyembuhan. Berarti tidak pincang lagi, tidak ada lagi yang luka-luka. Berarti dalam ritusnya, di situ baru kita gali tulangnya. Nah, tulangnya kita gali kembali, berarti dia dinyatakan meninggal secara sempurna. Dalam bahasa adatnya disebut rupu manu kaporewabi. Berarti dia sudah sah, berarti meninggalnya dia meninggal secara sempurna, yang disebut rupu manu kaporewabi dalam bahasa adatnya. Berarti dia sudah sembuh, tidak luka lagi. Baru kita lakukan pengantaran kepada arwahnya supaya diterima oleh Maha Kuasa. Itu begitu dalam ajaran adat Sumba.
2: Baik. Nah, kalau dalam tradisi gali tulang ini ya Bapak, mungkin ada nilai ataupun apa ya, makna filosofis tradisi gali tulang begitu ya, yang memang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat Sumba, khususnya yang menganut agama kepercayaan Merapu ini Bapak.
3: Iya, filosofi sendiri maknanya seperti itu. Maknanya karena leluhur itu orang meninggal itu belum sempurna. Karena tadi dinyatakan kubur sementara. Tadi kita dalam ritusnya itu ketika dia jatuh dari pohon atau kecelakaan dari motor. Nah, di situ dia masih dalam berlumuran darah. Berarti arwahnya belum bisa diserahkan kepada Maha Pencipta. Dia masih arwahnya itu masih tergantung di antara langit dan bumi lah istilahnya.
2: Baik. Sehingga dilakukan.
3: Jadi dalam penguburan sementara, dalam penguburan sementara tempo dia 3 tahun. 3 tahun akan digali kembali tulangnya. Berarti arwahnya diritus kembali, supaya arwah mulia arwahnya dia kembali. Contoh saya di ada bintang Teo Binjeng dan di situ bekas kandang di dalam apa ritual budaya istilah panggil arwah panggil arwahnya.
2: Iya, dan bisa dikatakan bahwa untuk melakukan tradisi gali tulang ini bagi yang matinya tidak wajar begitu, seperti yang tadi Bapak Cornelis katakan ya.
3: Ya, betul.
2: Baik.
3: Ada juga mati yang kena penyakit atau mati keadaan ada juga. Pisal juga pisang waktu dia kubur dia di kuburan di batu di itu kubur. Di situ batu kubur bisa dia pecah, dia kena air pasca batu kubur pernah sudah rusak atau sudah lap. Nah, kita akan buat kubur baru untuk dia. Karena tulangnya pada dalam Merap dia bilang ambil tuku bangsa dia bilang rewinarona kau kobokata nuangan abuna kau menini. Berarti mau baru jadi tulangnya itu digali. Karena ya, tidak boleh basah, tidak kena air tulang orang mati. Jadi itu filosofi dalam budaya Berarti tulang orang mati itu kubur secara seperti dialah dari kandungan.
2: Oke. Nah, ketika dilakukan pemindahan begitu ke kuburan yang baru, ya Bapak Cornelis, apakah kuburan yang baru itu ada perbedaan dengan kuburan yang lama? Karena kuburan yang lama kan itu dikatakan bahwa masih dalam sementara begitu, ya, sehingga dilakukanlah pemulihan begitu untuk memindahkan ke kuburan yang baru. Mungkin kuburan yang baru ini sedikit berbeda atau memang sangat berbeda begitu? Mungkin ada sesuatu yang membedakan.
3: Iya, sangat berbedanya begini. Tadi sepertinya yang saya bilang, kalau dia meninggal bekas kecelakaan, berarti dia hanya bikin ritarango. Ritarango itu berarti samanya seperti kita kubur di tanah atau kita bikin penguburan Kristen biasa. Nah, di situ ketika kita pemulihan, kita panggil arwahnya, berarti nanti batu kuburnya dia segi empat. Tutupnya di atas.
2: Oke.
3: Itu disebut dalam bait adatnya, dia bilang korokata koben ini. Beda tadi yang dikatakan ritarango. Ritarango itu berarti kubur sementara. Begitu.
2: Oke. Baik. Dan kalau soal untuk tulangnya begitu, ini kan kotong juga. Sudah menentukan begitu untuk 3 tahun, otomatis pasti dalam 3 tahun itu kan Koton juga Sonde tahu bahwa tulangnya sudah hancur kok atau Sonde kok begitu. Nah, ketika memindahkan tulang, ada tulang-tulang yang memang sudah hancur begitu, ya mungkin di balik itu ada sesuatu yang memang Sonde boleh dilanggar begitu, ya ketika mengambil Sonde boleh ada yang kurang begitu.
3: Iya, betul. Kalau memang pada saat pemindahan tulang di situ, misalnya, tulangnya itu, ya kalau menurut kami sih belum pernah ada tulang itu yang kehilangan.
2: Oke.
3: Dalam ajaran Rabu, biar kita kubur sama dia 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun di dalam kuburan, belum tentu kubur ini tulang orang mati itu langsung laku. Nah, kenapa dia tidak laku? Karena dia masih tunggu pemulihannya. Nah, ketika kita pemulihan, kita pindahkan dia pun tulang, nanti tulangnya sudah resmi, berarti dia bisa berubah tulangnya. Tulangnya bisa laku.
2: Oke.
3: Bagi orang yang belum sempurna, arwahnya belum dipanggil, dia punya tulang tidak akan mungkin hilang salah satunya. Semua pasti lengkap. Biar dia 10 tahun, biar dia sekitar sudah boleh bilang sejak lamanya sampai balon tahun, tidak akan mungkin tulangnya itu rasa kehilangan satupun.
2: Oke. Begitu. Baik. Dan yang melakukan ini tradisi siapa Bapak Cornelis, maksudnya yang dipercayakan begitu? Siapa yang berhak melakukan ataupun memimpin ini tradisi Bapak Cornelis?
3: Iya. Yang memimpin tradisi tersebut adalah para rato. Para rato-rato yang disebut sebagai imam Merapu. Jadi kami sebagai rato-rato itu, kami yang lakukan ritualnya. Misalnya ada keluarga lain yang merasa seperti itu, dia bukan seorang rato, berarti dia harus panggil rato untuk melakukan ritualnya.
2: Oke.
3: Biar dia orang gereja sekalipun, baik dia orang-orang gereja Kristen atau Katolik, ketika leluhur ini, arwah orang ini tidak dipulihkan, berarti dia harus ikut tata cara adat budaya, cara adatnya. Berarti pemulihan arwah. Nah, biar orang gereja sekalipun, dia akan panggil rato untuk melakukan ritual tersebut. Penggalian tulang. Serta pemulihan arwah.
2: Baik. Begitu. Oke, kalau untuk waktunya begitu, mungkin ada waktu yang memang ditentukan untuk melakukan prosesi ini. Okelah, dalam penentuan waktu 3 tahun, oke 3 tahun, 4 tahun pun boleh, 5 tahun pun boleh. Tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu begitu dalam kalender adat budaya orang Sumba ini, Bapak Cornelis. Mungkin ada bulan-bulan tertentu
3: itu
2: begitu.
3: Iya, kita penuh kepercayaan Merapu untuk melakukan ritual pemilihan arwah 7 bulan Agustus sama Maulid. Di bulan ini juga tidak dilakukan sembarangan. Hmm. Pada saat bulan sudah mau mati, berarti kita memanggil arwahnya itu di tengah malam. Tidak boleh ada bintang, tidak boleh ada yang terang, tidak boleh ada bulan. Hmm. Nanti kita lakukan ritual pemanggilan arwah itu di yang gelap-gelap. Hmm. Supaya arwah itu bisa kelihatan dia turun, hmm, dia datang. Begitu. Hmm. Lagi di bulan-bulan lain tidak bisa.
2: Oke. Baik. Dan memang sudah ada bulan-bulan tertentu yang memang sudah ditentukan dalam kalender adat budaya orang Sumba kepercayaan Marapu ini, ya Bapak Cornelis.
3: Iya.
2: Dan itu juga bisa dikatakan bahwa sebuah pantangan ya Bapak?
3: Iya, betul. Sebuah pantangan.
2: Oke, okay. Mungkin ada
3: pantangan. Tidak boleh melakukan sembarangan.
2: Hmm. Mungkin ada pantangan-pantangan lain lagi begitu Bapak Cornelis, pamali begitu yang paling ketat dan harus ya, dipatuhi.
3: Ya, pantangan-pantangan lain itu untuk pemulihan arwah itu untuk kita gali tulang ya, tidak boleh kita melakukan yang boleh bilang larangan-larangan yang seperti apa arwah belum turun, tidak boleh kita bilang belum ada tanda kaki di situ, kita tidak boleh bilang oh ini sudah ada. Padahal ketika para ratu lihat itu apa abu-abuk yang dorang sudah perbaiki, yang sudah diguling seperti yang di Mawalas, di situ dilihat bekas kaki, kalau belum ada berarti para ratu juga tidak bisa melakukan harus itu.
2: Oke. Baik. Kalau untuk konsekuensinya jika sonde diindahkan begitu ya, larangan-larangan adat begitu, pantangan ataupun pamali. Nah, apa konsekuensi yang diyakini begitu akan terjadi jika itu ritual sonde dilaksanakan dengan benar ataupun sengaja diabaikan oleh yang melakukan begitu?
3: Oke. Okay. Jika pantangan-pantangan itu yang boleh bilang konsekuensinya, berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya, termasuk para ratonya. Ratu itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi ratu, dia akan fatal di pertengahan jalan. Berarti bisalah mati begitu dalam ajaran adat. Jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalan ritusnya. Kasihan, contoh macam banyak hal sekarang kejadian.
2: Iya.
3: Para rato-rato dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai rato baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaik ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Begitu.
2: Oke. Baik, dan ini memang dibutuhkan peran dari penerus begitu ya, termasuk Bapak Cornelis juga selaku rato begitu ya, betul, untuk memulihkan, betul, untuk melengkapi ritual ya, memang salah satu tahapannya sonde dilakukan begitu ya. Kalau untuk tahapan yang paling krusial begitu dalam tradisi galing tulang ini Bapak, yang paling krusial yang harus dilakukan begitu, entah itu sebelum ya, sesaat ataupun sesudah prosesi pembongkaran kuburan dilakukan begitu.
3: Iya. Itu sesudah ritual baru pembongkaran kubur tersebut. Ketika pemulihan arwah itu, dia arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur. Seperti itu.
2: Okay.
3: Kalau dia belum turun, berarti kita tidak bisa lakukan pembongkaran.
2: Baik. Oke, kalau untuk simbol-simbol yang ada begitu Bapak, apakah ada simbol-simbol adat tertentu yang digunakan begitu dalam prosesi gali tulang Bapak Rato?
3: Simbol adat tertentu, adat itu hanya seperti kalau kita gali tulang, ya seperti kita siapkan dia punya kain untuk pakai bungkus, dengan ayam jantan kecil, dengan satu ekor babi yang belum, istilahnya babi yang baru mau makan, istilahnya babi kecil sedang.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Yang belum berdosa istilahnya.
2: Oke, okay, berarti ada kain adat begitu ya, kain adat khusus begitu, iya, ya, yang memang harus digunakan, betul, untuk membungkus kembali tulang-tulang itu untuk dipindahkan ke kuburan, benar, yang baru begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. kalau untuk hewannya memang harus ayam ya untuk melihat begitu ya?
3: Iya. Itu tahap pertama deh itu.
2: Oke, ada tahapannya juga.
3: Itu saya pakai ketika bukan bubur demam. Mm-hmm. Tahapannya ada.
2: Oke. Okay.
3: Tahapannya ketika kita lakukan malam pertama kita gale, nah terus di malam pertama caranya itu hanya satu ekor babi. Nah ketika kita kubur kembali sama dia untuk kembali di kuburan babi, barang sih tertentu keluarga punya mampu. Tapi kalau ajaran adatnya sih batas 3 ekor yang dipotong.
2: Oke. Okay. Baik, baik. Oke, okay. Tahapannya itu ada berapa tahapan, Bapak Cornelis?
3: Tahapan ada 3 tahapan.
2: Oke, okay, 3 tahapan yang tadi ya. Oke, okay. Kalau untuk hewannya begitu ya, hewan yang dikorbankan begitu, Bapak Rato, apakah juga mencerminkan status sosial dari keluarga begitu?
3: Iya, itu kebanyakan sudah status tercermin dari status keluarga. Kadangkala di dalam ajaran ini banyak melampaui batas ajaran budaya, ajaran adatnya. Sebenarnya aturan adatnya batas 3 ekor. Batas 3 ekor. Nah, tetapi karena keluarga merasa mampu, di situ kami juga para ratu tidak bisa ngomong harus kurangi. Dia bilang, oh tidak bisa, ini harus potong sekian, misalnya 5 7 ekor, 8 ekor, bakalan sampai 10. Jadi kita bilang, ya ini bebannya ada di keluarga, bukan kita yang beban. Selagi aturan adatnya yang kami lakukan itu hanya cuma 3 ekor.
2: 3 ekor itu, babi tadi?
3: Kerbau.
2: Oh, 3 ekor kerbau.
3: Iya, pada kita penguburan itu di penguburan baru istilahnya.
2: Oke, okay. Mungkin ada makna di balik ya dari hewan yang dikurbankan begitu dalam pemilihan hewan yang memang harus hewan yang ini, harus ayam, harus babi, harus kerbau begitu.
3: Ah iya, betul. Betul. Itu pemilihan hewan itu yang banyak ayam yang berdosa, babi juga, babi belum berdosa. Nah ketika kita penguburan tergantung dilihat dari segi umur, status umurnya orang, umurnya sih yang digali tulangnya. Kalau dia sudah orang tua ya berarti kerbau yang agak lumayan besarnya. Kalau dia masih anak muda ya kerbau mungkin lewat pergelangan tangan.
2: Oke,
3: okay. Itu batas begitu.
2: Oke, okay, berarti pemilihan hewan kurban juga dilihat dari usia orang yang meninggal begitu.
3: Betul, betul. Oh,
2: baik, baik. Kalau ini kan orang Sumba kan masih mengenal kasta ya begitu ya. Ada golongan bangsawan, rakyat biasa, ya. Kemudian ada hamba juga, ya. Mungkin ada berbeda lagi begitu ceritanya, tahapannya begitu, Bapak. Prosesnya begitu dalam tradisi gali tulang, Bapak.
3: Iya, kalau saya lihat sih, menurut ajaran Marapu tidak bisa dibedakan.
2: Oke.
3: Okay. Dia entah statusnya maramba, statusnya dia entah hamba, entah apapun, tapi status perjalanan yang disebut larasia dan laramate, itu statusnya sama. Okay. Bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan status kalau dalam ajaran Marapu.
2: Oke. Okay.
3: Berarti apa yang kita kurbankan itu ya sesuai dengan apa itu yang disebut larasia dan laramate, perjalanan orang mati. Cara begitu.
2: Oke, okay. Sekalipun dia memiliki kedudukan sebagai rato begitu ya, Bapak?
3: Ya, betul. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Kalau tradisi ini masih sering dilakukan atau bagaimana, Bapak? Sampai dengan sekarang?
3: Iya. Iya, sampai dengan sekarang masih sering dilakukan. Masih. Mungkin dalam ini bulan 7 tanggal 3 ini kita lakukan ritual adatnya di Loli.
2: Di Loli.
3: Pemanggilan arwah kecelakaan dari mobil. Dari Oto.
2: Oke. Sumba Barat, Loli Sumba Barat ya, Bapak?
3: Iya, di Loli Sumba Barat.
2: Ya. Oke. Oke, nah ini kan Sumba kan memiliki beberapa wilayah, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Apakah tradisi galing tulang ini semua daerah ini sama, Bapak? Entah itu dalam proses tahapannya begitu, sama?
3: Iya, saya rasa mungkin beda-beda ajaran. Beda-beda. Sumba Timurnya pasti beda, karena Sumba Timur di atas ada istilahnya masih dikasih tinggal itu arwah sampai bertahun-tahun di rumah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu dia hampir sama mitnya dengan kita di Sumba Barat. Istilah yang disebut tadi Rita Rango, penguburan sementara. Begitu. Jadi mungkin ajarannya dia, orang meninggal, dia harus kasih tinggal di rumah. Sampai bertahun-tahun. Berarti bikin peti di ayatnya peti dikasih tinggal dalam rumah. Okay. Nah, kami di dalam, di khususnya agen entah di Sumba Tengah, entah di Sumba Barat, entah di Sumba Barat Daya, ya sepertinya itu ada penguburan sementara.
2: Baik-baik, tapi intinya dia tujuan sama ya Bapak Cornelis?
3: Tujuan sama, tujuan sama ya.
2: Oke, baik. Dan saat tradisi ini ya, ritual ini ya, ada kosong deh begitu ya, tarian ataupun sair-sair adat begitu ya, memang dinyanyikan, dilantunkan begitu ya Bapak. Kalau memang ada, apa yang sebenarnya sedang diceritakan begitu lewat sair maupun itu tarian Bapak?
3: Itu kalau macam tarian, tarian kalau di situ, kami di Sumba di sini, ada suku-suku tertentu yang menari di dalam acara ritual ritual kematian. Itu tergantung dari suku-suku tertentu. Nah, kalau kami di Sumba Barat khususnya, bagian khususnya kita di sini Kecamatan Loli, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Lamboya Barat, di situ tidak ada menari, tidak ada istilah nyanyian sair-sair istilahnya dalam kita bawa kerbau apa-apa, itu tidak ada.
2: Okay.
3: Nah, kalau yang ada tarian dan tradisi istilahnya tarian sama nyanyian, yaitu khususnya Kecamatan Tanariwu, bagian Wejewa, Kodi, yaitu mereka sering menari ketika pada saat kematian itu.
2: Oke. Ya.
3: Nah, di situ ajaran mereka yang mungkin dorang sama halnya penghiburan bagi yang duka. Itu menurut saya hasil saya bertanya-tanya kepada teman-teman para rato, kenapa di Wejewa, kenapa di Tanariwu, kenapa harus menari pada saat orang itu meninggal. Jadi mereka bilang itu adalah penghiburan bagi yang duka.
2: Oke.
3: Nah, selagi kami di khususnya Kecamatan Loli, Kecamatan Wanokota, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, Lamboya Barat, itu tidak ada tarian-tarian, bakalan tidak ada nyanyian-nyanyian sair adat di dalam kita, misalnya kita bawa kerbau, tidak ada nyanyian, tidak ada bakalak atau peyawu, hanya sebatas kita berduka.
2: Sebatas berduka. Ya, oke. Okay. Betul. Baik-baik. Dan sekarang kan ketong hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ya Bapak Cornelis, ya. Begitu ya, di zaman yang semakin berkembang, mungkin ada tantangan terbesar begitu dalam menjaga makna asli tradisi gali tulang ini. Seperti yang tadi Bapak Cornelis katakan bahwa pendahulu begitu ya, tidak melakukan secara sepenuhnya, sehingga akhirnya di generasi berikutnya seperti Bapak Rato, Bapak Cornelis ini melakukannya begitu untuk melengkapi dari tradisi gali tulang begitu ya. Nah, di tengah perkembangan zaman, apa tantangan terbesar lagi begitu dalam menjaga makna asli tradisi gali tulang?
3: Ya, dalam perkembangan zaman sekarang banyak tantangan. Di situ tantangannya begini, banyak kritikan bahwa yang suruh mati kenapa lagi kita gali sih? Begitu. Terlebih di dalam ajaran Kristen, mereka paling haram dengan yang disebut ini menyembah di batu kubur atau menggali tulang orang mati, karena dia sudah disahkan meninggal, istilahnya begitu. Di situ banyak tantangan dalam pelaksanaan ritus dan pelaksanaan adat, terlebih saya sebagai ketua organisasi kepercayaan Merapi. Nah, di situ mereka belum memahami apa sih makna dari kita gali tulang. Kami juga orang ajaran Merapu tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang sudah mati, misalnya kuburannya sudah bagus, tidak ada kerusakan apa-apa, terus kita gali lagi tulangnya. Di situ kami juga sebagai ratu kami akan tantang orang tersebut, buat apa lagi kok buat kuburan baru selagi kubur ini masih bagus. Ya. Di situ sebenarnya karena dalam perkembangan sekarang banyak tantangan bahwa di situ ini Merapu ini ada-ada saja, Ratu ini ada-ada saja, kan begitu. Dan mereka belum tahu apa itu makna dari kita gali tulang, karena belum ada musyawarah besaran. Di situ kita menceritakan bagaimana apa persyaratan gali tulang dalam ajaran Merapu. Ya di situ sedikitnya hanya segelincir saja yang tahu di dalam, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, bahkan di Pulau Sumba.
2: Begitu. Baik. Dan bagaimana jalannya komunikasi ataupun kompromi begitu ya, kompromi adat kalau ada anggota keluarga besar yang memang sudah memeluk agama lain begitu ya, namun masih mau tetap apa ya menghormati begitu ritual gali tulang, menghormati maknanya, filosofisnya.
3: Ya, di situ sebenarnya karena keluarga tersebut misalnya dia sudah Kristen atau dia sudah Katolik. Cuma soal agama. Tiba seorang tersebut sedikit sakit atau tidak mati secara beruntunan, masa ini kali besok lagi mati. Nah misalnya kalau memang ini leluhurnya tadi kecelakaan dari oto atau kena potong parang, nah di situ akan terjadi terus kematian, meninggal yang sesama, yang sama seperti begitu. Dia juga tetap orang meninggal tersebut akan jatuh, kecelakaan dari oto, baik dia tenggelam di air, itu meninggal ada saja. Jadi bakalan di situ sebenarnya ada penuntutan arwah bahwa arwah leluhur tadi itu yang pertama meninggal bekas parang, arwahnya belum disempurnakan. Nah dari situ hasil musyawarah tersebut di antara para rato ketika kami diperlu dari masing-masing agama, di situ kita menyatakan bahwa sebenarnya kami lakukan ritual bukan berarti mengajak kalian untuk kembali di Merapu. Kami hanya berpikir karena kasihan ketika regenerasi nanti kalau kita belum lakukan penyempurnaan berarti regenerasi nanti akan meninggal seperti begitu lagi. Kan?
2: Baik. Seharusnya ini yang bisa dipahami bahwa bukan mengajak tapi harus bisa melihat nilai di baliknya begitu ya Bapak. Iya, baik Bapak Rato, Bapak Cornelis, dan otomatis pasti kedepannya juga ada penerus begitu ya, kotempung anak-anak muda begitu ya. Mungkin ada perbedaan begitu. Apa perbedaan pemahaman antara generasi tua dan juga generasi muda begitu sebagai penerus terhadap tradisi gali tulang ini?
3: Iya, perbedaan pemahaman ya seperti itu tadi yang saya bilang. Banyak orang yang berpikir kalau dia sudah misalnya meninggal karena kecelakaan. Mereka bilang, oh ini dia sudah mati, saatnya dia meninggal. Kan begitu. Itu perbedaan. Tetapi di dalam ajaran Merapu, dia bilang itu belum. Dia belum sempurna. Ketika dia pergi di hari akhirat di sana, dia pergi di Maha Kuasa, dia berlumuran darah. Karena pada saat dia lahir tidak ada darah. Tidak pernah kakinya patah, dia tidak pincang, apa segala macam, lahir sempurna. Nah ketika Tuhan, ketika dia meninggal, yang kami sebut Inama Wulu Ama Merawi, dia pergi di hari akhirat di sana, dia akan tanya, kenapa kau datang? Saya jatuh dari mana? Dari pohon kayu atau apa segala macam. Dia bilang, kau kembali, sembuhkan dulu lukamu. Karena engkau lahir kemarin, tidak ada yang cacat. Kenapa kau kembali, kau datang dan cacat? Berarti kau harus pulang dulu, sempurnakan. Itu sebenarnya ajaran. Di situ pemahaman yang tidak ditahu. Generasi muda. Begitu.
2: Oke, tapi sejauh ini peran dari generasi muda turut terlibat juga dalam tradisi gali tulang ini? Masih tetap ini?
3: Ya, kalau sekarang ini regenerasi muda itu ketika dengan adanya pengakuan agama kepercayaan Merapu, penghayat kepercayaan Merapu, di situ anak muda ini semakin mereka bilang, oh kalau begitu bagus, berarti mereka selalu aktif, mengikuti. begitu.
2: Oke, berarti mereka juga sangat menyambut baik begitu ya, Bapak Rato?
3: Iya, betul ya.
2: Oke, baik. Bapak Rato, kalau ya ini kalau tradisi gali tulang ini sonde lagi dilaksanakan begitu ya, nilai-nilai apa yang paling berisiko hilang dari kehidupan masyarakat Sumba ini?
3: Itu yang kehilangan nilai-nilainya ya itu tadi, kita tidak pernah menghargai itu leluhur nilainya sebenarnya. Kita tidak menghargai dia karena tadinya meninggal dilakukan penggalian tulangnya, berarti arwah dia itu menjadi gentayangan istilahnya. Mm-hmm. Nah, itu salah satunya. Kadangkala sebentar keluarga itu sakit, keluarga itu meninggal juga tidak sempurna, terlebih marganya dia.
2: Mm-hmm. Oke, okay. Yeah. baik. Dan sebagai Ketua Organisasi Kepercayaan Merapu Sumba Barat ya, Bapak Rato, Bapak Cornelis ya, ini karmana caranya begitu ya dari Organisasi Kepercayaan Merapu begitu ya untuk mengedukasi generasi muda supaya memahami makna tradisi ini secara benar begitu ya di tengah perkembangan zaman sekarang.
3: Ya, saya sebagai Ketua Organisasi Kepercayaan Merapu di Kabupaten Sumba Barat, ya lewat untuk caranya mengadaptasi dengan anak muda, untuk membagi ilmu kepada muda, yang lewat ketika ada ritual, ada pertemuan di misalnya di manapun tempat, saya ketua itu wajib hukumnya menjarakan bagaimana hubung, bagaimana merapu, percaya merapu itu ajarannya. Dalam ke depannya di bulan di situ kita dialog budaya di antara para seluruh dari tokoh-tokoh agama, bakal kepemerintahan untuk mengikuti dialog budaya tersebut.
2: Oke.
3: Di situ kita bahas tentang bagaimana ajaran budaya, ya seperti apa yang kita omong sekarang tentang penggalian tulang, kematian orang, kematian itu di situ kita harus melihat mana mati yang sempurna dan mana yang tidak. Ya mungkin itu lewat dialog budaya nanti, di situ saya sebagai ketua organisasi akan menyampaikan semuanya tentang ajaran-ajaran yang sebenarnya.
2: Oke. Baik, Bapak Cornelis. Yang paling terakhir, Bapak Cornelis, kebetulan ketempung kebersamaan juga, waktu juga sudah memungkinkan. Yang terakhir, apa harapan maupun pesan dari Bapak Rato, ya Bapak Cornelis, yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat luas supaya dapat memahami dan menghargai tradisi gali tulang sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, sebagai bagian dari kekayaan budaya NTT, dan sebagai bagian dari kekayaan budaya di Sumba Barat ini?
3: Iya, mungkin timbul harapan saya ke depannya. Di sini perlu kita seluruh para warga masyarakat, seluruh para masyarakat yang seluruh NTT, Sumba atau bakalan di seluruh wilayah Indonesia, ini adalah salah satu budaya, keunikan budaya. Di mana yang saya bilang budaya unik penggalian tulang ini sebenarnya tradisi. Bahwa di situ sebenarnya orang mati kita suruh kubur. Nah, tetapi di Merapu masih ada tahap meninggal yang ada yang kami bilang itu rupu manu kepali, dia sakit, berarti tak ada panggil istilahnya. Di dalam ajaran Merapu dia bilang wulabur alam liti rawi pekulaka doke, berdalam artian saatnya Tuhan panggil atau indama wulu alam rawi panggil arwahnya. Nah, ketika misalnya orang meninggal yang tidak sempurna, yang kecelakaan, yang meninggal apapun, yang dengan kekagetan, di situ dikatakan bahwa arwah mereka belum dinyatakan sempurna. Bahwa arwah mereka akan menjadi tayangan, menjadi utang beban bagi regi berikutnya, lebih pada khusus keluarga orang yang begitu. Jadi harapan saya, mari kita seluruh warga, mari kita duduk mari kita bahas dan mari kita membagi ilmu pengetahuan terlebih dalam aja khususnya ajaran Merapu. Saya rasa itu harapan saya.
2: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Cornelis, Bapak Rato, so berbagi dengan ketuan di Papat RRI Kupan tentang makna filosofis tradisi gali tulang dalam budaya masyarakat Sumba ini, terkhususnya Sumba Barat ini, Bapak Rato.
3: Siap, ya.
2: Iya, selamat malam Bapak Rato, salam budaya, sukses untuk aktivitas kedepannya Bapak Rato.
3: Selamat malam, makasih.
2: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketumpung obrolan ya bersama dengan Bapak Rato ya, Bapak Cornelis Billy selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Merapu Sumba Barat ya. Dan jampi mana-mana dolo karena Sasando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakanona semua, kain tenun kan termasuk ke dalam jenis kain yang dihasilkan dari proses menenun dengan menggunakan prinsip sederhana, yaitu teknik persilangan benang lungsi dan juga benang pakan ya secara berganti. Nah, benang longsin ya merupakan benang yang disusun lurus secara vertikal, sedangkan benang pakan itu merupakan benang yang disusun lurus secara horizontal ya. Dari keindahan kain tenun juga ada beberapa jenis tenun yang ada di Indonesia ya, yang memiliki nilai, memiliki arti di balik dari itu kain ya. Salah satunya tenun lurik ya, merupakan salah satu kain tenun Nusantara yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa. Seperti halnya jenis kain lain di Nusantara, kain lurik juga syarat akan makna. Tiga daerah utama penyebaran lurik di Pulau Jawa yaitu Yogyakarta, Solo, dan Tuban. Filosofi dan makna sehelai kain lurik biasanya tercermin dalam motif dan warna lurik. Dan beberapa corak kain tenun lurik ada yang dianggap sakral, ada yang memberi nasihat, ya, petunjuk, dan juga harapan.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Bapak, jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
2: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
1: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
2: Aduh, betul jo mama. Nah beta kasih mati su. Ampun mama.
1: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara, Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Ma, Ma, Ma."
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, bau ya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Tom Gerson Pelo, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama I.H. Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan I.H. Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Masih dari Kampus 1.84 dari Kupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu tadi dari Kotom Kakak Manjemui, Mau Tapi Malu. Siapa di sini yang sumau tapi masih malu-malu ya, kasih tahu perasaannya. JJJ. Lagu tadi menjadi awal dari Kotom Kebersamaan di Basenggol Salem yang suadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung sudah lalu bisa di 0811-3820-1043, di 0380-833-499 cu. Kemudian di Facebook Perempat dari Kupang, karena status terbaru dari Perempat seperti biasa sudah diposting ya, sudah naik di media sosial Facebook Perempat dari Kupang. Jadi Bapak Mama bisa masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya. Mau buat siapapun itu nanti datang baca ya. Tapi datang terima dulu di line telepon yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo. Oke, sayang sekali ini ya terputus. Silakan dicoba lagi di 833-499. Kalau di line telepon WhatsApp-nya Pro 4. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam yang mulia.
0: Iya, selamat malam juga CEO. Ini CEO yang lagi menyamar kok.
1: Aduh, Limin ho.
0: Beta bukan di Menho.
1: Aduh, biar pikir-pikir bilang ini sancang kok apa nih pemfisip nama.
0: Aduh, direktur.
1: Oh. Iya, ada apa salam dari my husband ini kak.
0: Aduh, beta titip salam buat husband eh.
1: Ada dengar ini waktu tadi bilang siap sejak 9. Tadi waktu bilang ada puisi, bilang ini berhari Rabu, nanti Sabtu berada puisi.
0: Awi, bapak ada tunggu puisi.
1: Aduh, ada tunggu puisi ya. Jadi waktu bilangnya ada puisi. Kau bilang, aduh, hari Sabtu ada puisi.
0: Tapi kalau bapak tunggu, nah beta juga tunggu bapak puisi, yo.
1: Tapi, waktu ada ketawa, saya.
0: Baik. Malam ini beta harus putar lagu yang mana, Mbak Aileen?
1: Di
0: sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Duat. Kemudian Ngapain Repot, Perempuan Keva, Hai Nona, Neda Neda, Koaki Kumnera, Capek, Hanja, Jang Pendam. Kemudian yang terakhir itu Weta, Weta Beredeko.
1: Koaki Kumnera, Amrah Susu.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Hal yang pertama, buat Kakak Daten sendiri yang lagi bertugas. Semoga Tuhan bisa memberkati Kakak Daten yang bertugas dan pelayanan bersama dan keluar dari sisirnya Kakak Daten.
0: Oke.
1: Terus. Kedua, yang selanjutnya buat mahasiswa sendiri yang setia mantu perempat juga selamat malam. Buat Bapak Dion Hane, Kasih Risto E, ada Kakak Unikok Siu, ada Kak Jum Molten, Mama Abu Mama Benut, ada Mama Jisri Lologama juga, ada Bapak ini, Mama Permuti, yang Mama Ia, Mama Ia.
0: Bapak Mama Ia dengan Kakak Danker di sana.
1: Ya, ini dengan selamat malam juga. Ada Bapak Nehemia, ada Kakak Saka, ada Kakak Dewi Sao juga, ada Dani Fatululi, ada Mama Anissa, ada Mama Elda, Mama Madi, terus Ibu apa ini
0: Wigati.
1: Wigati on the top, juga selamat malam. Aduh, membuat besar, selamat malam Indio Epura, Bapak Kalze, selamat malam Mohit. Terus buat Ibu Natalia Tulis-Tulis, Alam, terus buat ini Bapak siapa lagi yang ini waktu nama siapa, Adi Marlen juga, ini terus buat ini coba tua ini senggol-senggol, oh Kakak Milky Camplong juga selamat malam.
0: Bapak tua siapa? Buat,
1: ini yang di Manubelo sana dulu kan?
0: Bapak Ako.
1: Oh iya, Bapak Ako juga selamat malam. Terus buat ini harusnya kalau ini waktu penama bikin lupa ini waktu alam di mana kok pokoknya siapa mau ketemu saya lagi pantun itu mau itu arang di daftar juga sudah ada jadi
0: semoga
1: berkati kita semua terus mendoakan Kakak Daten juga supaya kalau bisa Kakak Daten terus menemani kita menghibur kita dengan segala hikmat Tuhan
0: amin
1: Terima
0: kasih. Iya. Terima kasih. Salam Mama Aileen ya dari Niki Niki sudah bergabung ya. Coba kotong terima dulu di line telepon. Sudah ada lagi satu yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Salam. Selamat malam Kadaten.
0: Salam, selamat malam juga.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Jaket dong.
0: Jaketnya sekarang masih angin dingin, no.
2: Nah, kakak daten pung kacamata sa.
0: Kalau itu boleh, tapi tinggal di penggagang sa.
2: Salam, selamat malam kak daten. Tuhan Yesus memberkati kak daten, eh.
0: Amin.
2: Kabar ini baik, dengan Jukong? kakak pung saudara tiri dari Jalan Salak.
0: Oke, saudara tiri, baik.
2: Namanya Miller Kause.
0: Iya. Kabarnya sehat?
2: Terima kasih Tuhan, terima kasih kakak daten yang beta sayang, beta dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga kakak daten ini tetap sehat dan pulang hati-hati di jalan kakak sayang, eh.
0: Oke.
2: Boleh lagu kok?
0: Boleh. Mau yang
2: ada
0: mana?
2: Lagu apa sekakak?
0: Di sini ada duet, kemudian ada juga Ngapain Repot, Perempuan Keva, Hai Nona, Neda Neda, Cape, Hanja, Jang Pendam, dan juga Weta Beredeko.
2: Weta Beredeko.
0: Oke. Baik, salamnya buat siapa?
2: Baik, awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak datang sehat. Jaga kesehatan kakak sayang, eh.
0: Oke. Okay.
2: Karena kesehatan itu lebih berharga daripada emas dan permata.
0: Betul.
2: Tuhan Yesus memberkati kakak, eh.
0: Amin.
2: Nah, kita lanjut salam. Sudah yang baru lewat ini Mama Aileen, kok?
0: Iya, Mama Aileen.
2: Iya, Mama Aileen. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk semua keluarga, eh. Kita mau balas salam dulu untuk Mama Aini, Mama Ani di Fatu Kenutu, eh.
0: Iya, betul.
2: Tadi malam bilang radio rusak, jadi ini malam mungkin semoga radio tidak rusak lagi. Mm-hmm. Untuk Mama Ani di Fatu Kenutu, salam untuk Tomone. Yang berikut Abang John di Takari, Kak Miki di Campong. Yang berikut lagi ada Tari Nom Leni, ada Cindy Iu. Yang berikut lagi ada Abang John, besok salam kok?
0: Belum.
2: Oh, Abang John ini yang di Batu Plat ini dia sering lupa nama nih.
0: Lelita.
2: Oh ya, kakak Lelita, itu Ibu Wiga Wigati kok?
0: Iya.
2: Yang ada di Wonosobo, Mama Marlin, Mama Der, semoga sehat selalu. Yang berikut ini kakak Odi di Kokveu, Kokveu.
0: Kokveu.
2: Oh ya, kakak Odi, terus bapak kakak aku di Manuvelon, Abai Sila di Siumate, dan yang terakhir untuk ini kakak Melani, dan yang di ini bapak tua yang di Hansisi Besulu, sering lupa ini.
0: Bapak Nehemia.
2: Bapak Nehemia, selamat malam bapak sayang, gabung sudah ini kak daten yang ganteng ini. Plus minus untuk Mama Francia di Neva Kokosa.
0: Baik.
2: Dan Bapak Dion dan Bapak Dan Dion Lasi.
0: Okay.
2: Yang lain nanti bisa besok jam 10 ya kakak.
0: Iya, besok jam 10.
2: Terima kasih kak daten. Tuhan Yesus memberkati kakak. Inti dalam doa kami adalah kami sekeluarga adalah kakak sehat saja.
0: Amin.
2: Yang lain nanti pasti Tuhan kasih kakak.
0: Baik.
2: Tuhan Yesus memberkati kakak. Salam indah perusantun Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya buat kakak Miller dari Oipura. So bergabung. Kalau di 833499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Bapak Dan kakak.
0: Bapak Dan dari Oinlas ya?
3: Ya.
0: Iya. Kabar baik Bapak Dan?
3: Kabar selalu baik kakak.
0: Amin. Tapi ini malam Bapak Dan sonda apa lagu? Hanya salam-salam. Jadi ini malam mau pisah apa rumah duluan?
3: Salam pertama buat Bapak Miller di Apura. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
4: Iya.
3: Abang John di Tekari. John di Templong. Karin Omlin di Abobo. Mbak Istila di Ciumate.
4: Iya.
3: Yang berikut buat Mama Jisi di Lelogama. Mama Anita di Oteta.
4: Iya.
3: Yu di Oteta juga. Yang berikut buat Dani di... Dani di mana kakak?
4: Kakak Dani di Kok VU.
3: Kakak Udi di Kok VU. Dani di... Kakak Dani di mana kakak?
4: Kakak Dani di Kok VU Bapak. Di Kok VU Bapak.
3: Oh. Itu kakak Udi kakak.
4: Oh, Kakak Dani Fatululi. Betul, betul. Fatululi. Iya.
3: Kakak Om Saka di Tamplong. Ingatnya buat semua-semua kakak.
4: Baik.
3: Buat kakak datang yang bertugas. Tetap semangat. Salam.
4: Salam. Terima kasih Bapak Dan dari Oin Lasi. Ya, bergabung. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam.
5: Senggol dong, selamat malam kakak datang.
4: Senggol Suko, dengan siapa dari mana ini?
5: Orang Kok VU kakak.
4: Orang Kok VU, akhirnya namanya disebut langsung muncul kakak Odi. Kabar baik kok?
5: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
4: Amin. Jadi ini malam mau Senggol kembali sapa Nyo?
5: Betulan, susah di Bapak Dan, di Lintang. Selamat malam, terima kasih Senggol. Bapak Dion di Hane.
4: Iya.
5: Pak Isila Cimate. Kakak Fidiu, Mama Anita. Ailin di Niki-Niki, selamat malam. Terima kasih atas singgolannya. Dan Bapak Pilihose di Waipura, terima kasih atas singgolannya. Selamat malam Bapak Miller. Kak Joy di Moltena, selamat malam. Kakak Funi di Mutis, bersantikasinya. Selamat malam juga. Kakak Piri Pajor di Merdeka, Kakak Piri Soe Kampung Aman, Kakak Revlan di Pandulan, Kakak Saka di Periti, Kakak John Takari, John Camplong, Kakak Milky juga di Camplong.
4: Oke.
5: Okay. Mama Isle Logama, Mama Susan, Mama Ria, Mama Marcia di Patuleu, dan kakak Dani di Patrulis bersama Mbak Ima, Mbak Elda dan kakak Ana Robin di Tova, Bapak Ako di Manubelon, kakak Herman Angkai, dan buat semua-semua sah, semua pendengar setiap kami. Selamat malam semua dan kakak Kupen, tetap semangat di studio, Tuhan memberkati, pulang hati di jalan. Salam, selamat malam kakak.
4: Salam, terima kasih. Selamat malam ya. Kakak Odi dari Kok VU bergabung di ketemu lain telepon tapi lewat WA. Kalau di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam.
6: Malam.
4: Iya, selamat malam. Ada baca selamat cerita apa?
6: Selamat malam mau.
4: Selamat malam Bapak Ma Iye. Ada baca cerita apa? Kok lupa Sang Beta nih?
6: Ya.
4: Ini ada baca cerita apa? Kok lupa Sang Beta nih?
6: Oh, enggak ada dulu-dulu. Saya hampir mau sono, tapi dengar tadi Mama siapa yang Beta jadi itu cepat banget.
4: Oke. Sumasono deng dudu-dudu saja di tidurnya tidur duduk begitu.
6: Tidur duduk sandar di kursi.
4: Ampun dosa, Mama tolong kau togor bapak tidur di tempat tidur eh.
6: Kata di malam sana tempat tidur enak ada di pesiar di laut Oteta sana.
4: Begitu, pesiar sampai di laut Oteta eh?
6: Iya, dilepas buka dengan sambil pancing.
4: Oke. Ini angkat kembali itu pukat.
6: Sudah. Tadi siang sudah angkat kembali itu jadi sukulan rumah.
4: Beta salah. Kan pukat kan dilepas langsung angkat memang. Hasilnya maksudnya beta tanya.
6: Angka memang kalau habis itu ada ikan jadi angka memang pulang.
4: Kemana dia pun hasil lo?
6: Agak lumayan.
4: Oh lumayan. Baik. Wah luar biasa. Kede, semoga kalau pilapas pukat ulang Lena dapat lebih banyak lah ya Bapak.
6: Iya.
4: Ini malam mau salamnya buat siapa ini?
6: Ini malam salam pertama buat mama yang tadi baru lewat yang sebut saya tadi sama mama siapa dari Ningsing?
4: Mama Aileen.
6: Oh, Mama Aileen. Habis Opa Miller ada lupa beta jadi saya senggol ulang dia.
4: Oke.
6: Nah, baru Nona ini Lilita, Nona Lilita di Batu Plat. Ini Mama Elda di Tofa.
4: Oke.
6: Nona Ana di Tofa. Terus Yuliana Tiba di Kauniki.
4: Iya.
6: Terus Mama Desi di Lelogama. Mama siapa lah yang di Oeteta ini?
4: Mama Anita.
6: Ah, Mama Anita di Oeteta. Mbak Isilo di Siumate. Om Ako di mana? Di Manubelo.
4: Iya.
6: Terus ini yang mau bawa putu dia olah pakai beta itu saya senggol juga dia. Cuma aku belum.
4: Kayaknya baru pi ambil dari sabu nih.
6: Maka beta boleh tunggu setengah mati.
4: Sampai-sampai bapak gara-gara tunggu tak lama. Tunggu beta pi cari ikan dulu. Pi pukat ikan dulu.
6: Itu sudah.
4: Yang berikut
6: untuk semua-semua yang bergabung di Pro 4 yang
4: baik.
6: Dulu pernah masih baru jadi sepurata sudahlah.
4: Oke, terima kasih Bapak Maie.
6: Yo, selamat malam.
4: Selamat malam juga. Bapak Maie dari Panmuti Noel Bakis bergabung kota dengar dulu dua lagu yang merata putar ini ya. Setelah itu nanti datang kembali. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT, satu lagu dari kakak Yunus, kakak Z, dan juga kakak Ina, Koa Kikumnera.

0: Lois atau Naviri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Perempat dari Kupan, suara budaya NTT, bapak mama, kakak jang, kakak nona, semua masih di Basenggol, salam ya. Dan datang terima lagi yang sumber gabung di Ketempung 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol, salam. Halo, selamat malam, Basenggol, salam.
1: Selamat malam, Basenggol.
0: Iya, Senggol Suko.
1: Senggol sudah.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Ini dengan Adik Melani dari NBS.
0: Adik Melani, kabar baik?
1: Sangat-sangat baik.
0: Amin.
1: Gembira juga.
0: Oh, oke, okay. Gembira juga ya. Iya. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Lagunya.
0: Boleh, mau lagu yang mana? Di sini ada yang judulnya Duat, kemudian Hai Nona, Neda Neda, Cape, Hanja, Jang Pendam.
1: Hanja saja.
0: Hanja saja, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Mama, buat selatan, semangat di studio, buat namanya Mada Fatalonia, Mama Adi. Kakak Odi, buat Kakak Ferry, Kakak Dani,
0: okay.
1: Kakak Mene, Kakak Sila, Mama Jessy, Mama Glenn, Mama Aileen, Ibu Wigati, buat Kakak Dewi, Kakak Joy, Kakak John Takari, Kakak John Camplong, buat Tante Marsha, buat Mama Anita, dan buat semuanya saja yang lagi pantau.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Adik Melani dari NBS ya, sudah bergabung di Ketempung line telepon ya 833-499. Kalau di, oke, ini sudah ada lagi di 899 ini. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong, selamat malam Kak Dade.
0: Senggol Suko, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Dari sini ke situ.
0: Dari sini ke situ? Waduh.
2: Dari Wonosobo ke Kupang.
0: Oh, dari Wonosobo. Baik-baik, kabar baik?
2: Alhamdulillah baik, sehat, waras, miris, waras.
0: Amin. Ibu Wigati.
2: Sehat-sehat juga ya.
0: Sehat.
2: Buat Kak Daten ya. Sehat,
0: iya.
2: Semangat selalu.
0: Baik. Kermana? Kupang kan sekarang sudah masuk di musim kemarau. Apakah musim kemarau di situ berlaku?
2: Oh, berlaku, sudah 4 hari.
0: Oh, sudah 4 hari tidak hujan?
2: Tidak hujan.
0: Pantasan, senang sekali ini.
2: Tapi tidak hujan, tapi juga mataharinya malu-malu.
0: Aduh, itu sama aja.
2: Gimana mataharinya mendua di sana ya.
0: Suka sekali PHP sama Ibu Wigati.
2: Bener-bener, tapi bulannya enggak PHP-in, bulannya muncul gitu loh temenin.
0: Iya, tapi tidak apa-apa, setidaknya hujannya tidak turun sehingga aktivitasnya juga sonde terhambat begitu. Kalau hujan kan otomatis pasti di dalam rumah aja kan begitu.
2: Iya betul, tapi di sini kalau kemarau kadang-kadang lebih dingin.
0: Oke, lebih dingin.
2: Iya.
0: Nah, sama sekarang juga begitu. Walaupun sekarang sudah masuk musim kemarau, tapi untuk udaranya itu udaranya dingin sekali.
2: Dingin.
0: Apalagi kalau hampir pagi subuh itu, aduh, dinginnya minta ampun.
2: Di sini, kalau pagi ya jangan tanya, kayak di freezer.
0: Betul. Oke deh.
2: Siang aja dingin, itu ya menikmati.
0: Baiklah. Baiklah Ibu Wigati, ini mau sapa salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat tadi Adik Melani, terima kasih, selamat malam,
0: iya.
2: Selamat istirahat. Terus buat Kak Foni, bentar, baca dulu.
0: Oh, dibaca dulu.
2: Mama Marsha, Mama Susan, Bapak Alek, Dimolo, Mama Jesi, Dilelo Gama, Mama apa? Kak Aron, Dilelo Gama,
0: Iya.
2: ada Mama Nana ya.
0: Iya.
2: Mama Nana di
0: Ayovano.
2: Ayovano.
0: Sebenarnya bukan mama, tapi kakak.
2: Oh, kakak.
0: Iya.
2: Kakak Nana di Ayovano. Ada Kak Alin di Fatuleo.
0: Iya.
2: Terus ada Kak John. Kak Jo ya.
0: Iya, Kak John di Takari.
2: Di Takari. Yang di Kokari.
0: Takari,
2: Takari.
0: iya,
2: Takari.
0: iya,
2: Selamat malam. Ada Bang Robi di Merdeka. Bang John di Camplong.
0: iya,
2: Bang De eh Kak Dewi di Wei Wei So.
0: Wei Sao, Mama.
2: Wei, oh Mama Dewi di Wei Sao.
0: Oe Sao.
2: Oe Sao.
0: Iya.
2: Ya. Tak betulin tulisannya. Oe Sao.
0: Kalau oe itu kan bahasa daerah timur itu, Dawan itu.
2: Oe Sao.
0: Iya, oe itu artinya air. Kalau saonya ini yang beta belum tahu ini.
2: Oh gitu.
0: Kemudian
2: air. Terus Kak Juven di mana Kak Juven?
0: Fatu Veno.
2: Batu Veno.
0: Iya.
2: Kak Melki di mana?
0: Di Camplong, Mama.
2: Oh, Kak Melki di Camplong.
0: Iya.
2: Mama Nita di mana?
0: Oeteta.
2: Oeteta. Oe, oe.
0: Oe artinya air. Teta itu yang belum tahu.
2: Terus ada Kak Morris di Fatuleo, ada
0: iya.
2: Kak Revlan di Selamo. Ada lagi apa ya? Mama Edo betul di Tova, Mama Eda. Mama Elda di Tova. Selamat malam.
0: Yang terakhir buat siapa, Bapak, oh Mama?
2: Bapak Odi.
0: Iya.
2: Yang di mana Bapak Odi?
0: Di Kok VO.
2: Kok VO. Kofeo, ya. Saya tulis biar tidak lupa. Oke, semuanya.
0: Oke.
2: Yang di Kupang, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima
2: Kak
0: kasih. Nate. Baik, Mama Wigati ya dari Wonosobo sudah bergabung. Halo, selamat malam, Ibu Natalia.
3: Selamat malam, Kak Dat.
0: Selamat malam juga.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Nah, Natalia di toli-toli kadate.
0: Iya. Udah tahu ini namanya terpampang jelas di sini.
3: Asik.
0: Kabar baik ya, Ibu?
3: Puji Tuhan, sehat baik-baik sayang. Kalau kadaten gimana?
0: Sama, baik-baik juga di sini.
3: Amin.
0: Iya, ini masih di toli-toli ya, gimana? Belum ini. Belum kabur.
3: Masih Kak Dateng.
0: Pikirnya
3: nanti mau tahu ke mana aduh.
0: Pikirnya udah kabur ke mana aduh ini.
3: Belum. Bagaimana saya biasa kalau mau gabung ke Pro 4 aduh, apa biasa dari apa ini? Pak-pak terus mau ke Manado, terus nanti jam 10 Pro 1 Kupang biasa Pro 4 saya sudah lupa jamnya mulai jam berapa Kak Dateng.
0: Aduh, tega sekali
3: aduh.
0: Ya Ibu. Suka lupa Pro 4.
3: Tidak juga, tidak tega, teganya. Cuma memang ini, sudah saya ingat lagi Kak Dateng pasti malam ini, betul.
0: Oke, malam ini mau sapa salamnya buat siapa Ibu?
3: Oh, enggak dapat lagu ya Kak Dateng?
0: Oh iya dapat, tadi Ibu Wigati enggak minta tadi. Betul, lupa ditawarkan.
3: Iya, biasa. Lupa ya, berarti saya mujur dong.
0: Iya, tidak apa-apa Ibu Wigati, Ibu Natalia yang ambil.
3: Ambil, lagunya apa sih?
0: Di sini ada Duat, kemudian ada juga Ngapain Repot, Perempuan Keva, Hai Nona, Neda Neda, Capek, Jang Pendam.
3: Hai Nona, Cio.
0: Oke, Hai Nona.
3: Hai Nona.
0: Baik.
3: Itu lagu daerah toh?
0: Iya, dari ini teman-teman dari timur ini yang menyanyi.
3: Asik, asik, asik, Kak.
0: Salamnya buat siapa?
3: Saya mau salam-salam dulu ya. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada Mak Mary Detanya, ada Bunda Asmi, ada Mama Jessie, Mak Betty juga, Mama Susan, Mama Glenn, Kakak Joy bersama Kak Alina, ada Mama Madia, Mama Del, yeah. Mak Marlin, ada juga Kakak Alina, ada Kakak Dewi di Usau, Kakak Diona juga, ada Bung Endang, ada siapa ya, Bung Lip, pokoknya sapu rata sudah ya.
0: Baik.
3: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya ya, salam manis, salam kompak, dan selamat beristirahat. Buat Kak Daten tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Doa terbaik buat Kak Daten dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati Kak Daten.
0: Siap,
3: tiba
0: Ibu.
3: Di rumah dengan selamat. Amin. Dan sejahtera. Baik. Makasih ya Kak Daten.
0: Selamat terima kasih, malam. Selamat malam. Doa terbaik juga buat Ibu Natalia bersama keluarga. Baik, terima kasih Ibu Natalia ya sudah bergabung dari Toli-Toli ini. Dan kau dengar dulu dua lagu yang berarti putar ini ya. Salah satunya ada yang judulnya Hanja, satu lagu dari daerah Alor ini yang dinyanyikan oleh Kakak Mahdi Deja. Hanja.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu.
0: Hei, kenapa Beta Pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang.
2: Butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perompatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak, mama, kakek, nyong, kakek, nona semua masih di Basenggol Salam ya. Yang sudah bergabung lagi di Ketempung Line Telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Selamat malam Anak.
0: Selamat malam Ama. Ini Ama John, ini dari Takario.
1: Ya. Yeah.
0: Minami Atanah. Iya iya weko.
1: Iya iya Ama.
0: Amin. Ini
1: Hela Uya ko monen.
0: Hela Uma.
1: Oh iya.
0: Ya do iya iya ma. Bagaimana Bang John? Ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Tulisnya kakak.
0: Di sini ada yang judulnya Doa, ngapain repot, perempuan Keva, neda-neda, capek, jang pendam.
1: Yang terakhir saja kakak.
0: Yang terakhir. Oke, ya salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat kakak yang punya sao, Om Yer, kakak yang punya pura, Om Tan yang punya lasi, kakak pun yang punya mutis, John yang punya campung bersama kakak Milky.
0: Oke.
1: Terus ini yang punya lelogama. Terus ini sendiri kakak Vindu yang punya Teta. Sama Wijati yang punya Wonosobo, makasih atas senggolannya. Terus Basilan Mata kakak Saka yang punya Periti. Terus ini dari nomor ini yang punya Lugo. Kakak Fili yang punya Soe. Lulita yang punya Batu Plat. Ini Bapak Dion yang punya Nedo yang punya Melotenga. Amatum yang punya NDS. Ini Kakak Dan yang satu Luli. Mama Chan juga yang punya Kunino. Terus ini siapa lagi? Ini kakak Uri yang punya Kopeo. Aprilia yang punya BJ ini. Salam kenal dari Abang John dari Takari. Ini Aprilia yang dari BJ itu.
0: Oke.
1: Singkat warung semua saja kakak.
0: Baik, terima kasih.
1: Akhir buat kakak datang, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Oke, terima kasih, salam juga ya Abang John dari Takari. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Deng siapa di mana ini?
2: Selamat malam Kak Ganteng.
0: Iya, selamat malam juga. Oh, ini dari ini Pariti.
2: Kok tahu?
0: Tahu dong, ini orang nih yang suka galau nih na. Senang tuh hanya satu hari, sa galau tuh, sisanya galau.
2: Iya kakak, sementara mana lah.
0: Oh, sementara galau lah.
2: Sementara mana kakak?
0: Sementara galau lah sekarang.
2: Sementara galau kakak.
0: Aduh kasihan eh.
2: Depo aduh tuh jangan terlalu kakak, soalnya terlalu menyakitkan.
0: Tanya papa biar kau membekas eh.
2: Itu kakak bukan memu ya di olok
0: tamu
2: kakak.
0: Aduh. Nah untuk temani kakak Saka ini, ini biar seputar lagu yang mana supaya jangan galau dulu.
2: Kira ada lagu yang sana galau kakak.
0: Ada, ngapain repot. Kemudian ada juga yang judulnya Capek.
2: Nah biar yang capek kakak.
0: Yang capek sah.
2: Kerjaan
0: yang capek. Oke, jadi salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat mama yang sudah berserat, ucapkan selamat malam. Terus kakak Ganteng yang barusan lewat dari Tekar, ucapkan selamat malam kakak. Vini, dan Natalia juga di Tekari. Kita punya mama cerewet di Esa, ucapkan selamat malam mama. Gabung sudah. Terus Mama Anita Weteta, Mama Kakak Fendi Weteta, Bapak Luis Weteta. Apa lagi? Mama Cantika Kakak Ina Kuanino, Kakak Renom Leni. Ada Mentari. Apa lagi? Kakak John Camplong, Kakak Melki Camplong. Kakak Odi, Kakak Yuven.
0: Okay.
2: Firdi,
0: siapa lagi?
2: Kakak Dani, Kakak Dani, Bu Ima, siapa lagi? sama Glenn, sama Jesse, terus apa kakak boleh Lelita.
0: Okay.
2: Selamat malam.
0: Baik.
2: Pamela Roypura.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
2: Buat kakak Foni bersama suami dengan anak di Muti, kakak.
0: Okay.
2: Kakak, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, kakak. Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih, kakak Saka, ya, dari Pariti. So, bergabung, dan kau dengar lagi dua lagu yang berat yang putar. Setelah itu nanti datang kembali untuk temani bapak, mama, kakak nyong, kakak nona semua sekaligus, ya. Nathan, sebentar mau bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
3: Perempat RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: bakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat, dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang sulit di

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perempat dari Kupas Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakeknya Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Dan di sesi kedua, Datin masih terus menemani semuanya sampai di jam 11 malam nanti ya. Sebelum Datin terima yang sudah bergabung dan juga bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang, ini ada himbauan juga ya dari pemerintah Kota Kupang ya, buat kota semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang, karena saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Ya, pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut sonde batul dan bukan berasal dari Wali Kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk sonde menanggapi pesan tersebut, sonde memberikan data pribadi dan sonde melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Kalau ketemu nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang ya. Jadi buat kota semua harus bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya begitu. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Mama Ca dari Camplong.
0: Mama Ca dari Camplong. Kabar baik kok, Mama?
1: Kabar baik-baik saja, Kakak.
0: Iya. Ini malam Mama Ca.
1: Bagaimana bagaimana?
0: Sama.
1: Sehat-sehat kok.
0: Sama, hela u Mama.
1: Iya. Apa-apa dengan anak-anak dengan anak buah?
0: Iya, Mama. Mama Ca mau dengar lagu yang mana ini malam?
1: Ada lagu apa, Wah?
0: Ada yang judulnya Gaila Rumah Rada, kemudian ada juga Helena, Kai E, Aku Ngore, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata.
1: Bayang... Aku Ngore sama.
0: Ya, Aku Ngore, oke. Okay. Salamnya yeah. Buat siapa? Yeah.
1: Salam buat Kakak Date yang bertugas, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalan dulu.
0: Boleh, mau jalan di mana? Bisa apa rumah dulu,
1: Mama? Abang Jong Takari, Abang Ferry di Soe, Mama Selmita, Mama Glenn, Hotel Cendana, Kakak Melani, Nona Toli-Toli, Bapak Saka, Bapak Baisila, Opa Miller, Kakak John, Kakak Dodi,
0: iya.
1: Mama Doni, buat semua-semua sekakak.
0: Baik. Terima kasih, Mama.
1: Selamat malam buat semua. Semoga Yesus memberkati kita semua. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya, Mama Ca dari Camplong. Sudah bergabung. Oke. Okay. So ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa? Dari mana?
2: Mama Anita,
0: Kakak Date. Mama Anita, kabar baik kok, Mama?
2: Puji Tuhan, baik, Kakak Date.
0: Amin.
2: Tapi dingin.
0: Oh, dingin. Namanya cuma malam toh, dendep musim jadi dingin.
2: Itu kaki sungai ini.
0: Bungkus ame kaki dong. Kaki saya bungkus eh.
2: Itu juga ini dingin
0: selalu, Kakak Date. Iya. Nah, untuk temani Mama Anita nih, biar harus putar amel lagu yang mana?
2: Nah, rilisnya Kakak Dasen.
0: Di sini ya masih tersisa tuh ada yang judulnya Kai E, kemudian ada Ju Hele, Weta Helena, Gaila Rumah Rada, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, Bayangkan Saja, Baby Hawa Domi, Sampai Putus Nafas, Weta Derenara, Beta Galau.
2: Bayangkan saja.
0: Bayangkan saja. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Menyanyi, Kakak Dasen.
0: Bayangkan saja Kakak Randi dan juga teman-teman ini.
2: Iya, Kakak Dasen, makasih banyak.
0: Oke, okay. Salamnya.
2: Jalan-jalan untuk Kakak Dasen.
0: Boleh.
2: Yang pertama buat pengurus Panti Sulamu. Ada Bapak PU juga, selamat malam Bapak. Makasih banyak sudah ingat tadi di Sirbus. Ada Kakak Lelita, Kakak Nana, Mama Nabe sekeluarga, Kakak Sari, Kakak Ari. Kakak juga selamat malam bersama Mama. Makasih tinggulnya. Kakak Belia, Bapak Finus, Bapak Alo, Bapak Mama Prance, Mama Ili, Bapak Maye, Bapak Nadus, Bapak Jonua, Madali Wihubatu, Bapak Is, Bapak Fermindo, Bapak Nesi keluarga, Bung Ferry, Bung Joy, Bapak Aldi, Mace, Bunda Asmi, Bapak Herman, Mama Vicky, Mama Rian, Bapak Nadus, Bung Melki Camplong, Bung John Pakari Camplong, Bapak Ori, Bung Dani, Kakak Ori, Bung Ale, buat apa ini di apa di Semau?
0: Iya.
2: Mama ini tempatnya di Semau mana? Soalnya di lapangan Hekwilelo tuh. Kalau tujuh mama ini tepung ponan, ada mapi main bola di sana.
0: Oh, oke, okay. Kalau Bapak Nehemia tuh di Hansi si Mama.
2: Oh, nama ini lapangan Hekwilelo itu tahu di Semau, oh, di Hansi sih tuh. Pokoknya tanggal 7 ini anak SMA dong di Jerman bola di SMA.
0: Iya. Kalau turun berarti turun di Hansi sisi itu berarti lewat ini Bapak Nehemia.
2: Oh iya. Di nanti baru Bapak Nehemia tanya-tanya soalnya dari SMA negeri Kecamatan Sulamu yang di
0: baik.
2: Tanding di sana.
0: Iya.
2: Nah, iya. Buat Bapak Nehemia bisa bergabung kok. Selamat malam. Buat semua-semua tuh Kakak Daten.
0: Baik.
2: Yang lagi pantau suara manisnya Kakak Daten. Selamat malam.
0: Oke.
2: Sehat, bahagia selalu, pulang hati. Salam buat nyong ganteng bersama mama dan bapak oma di rumah .
0: Baik.
2: Makasih, salam Kakak Daten.
0: Terima kasih, salam ya. Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
3: Salam, selamat malam Kak Date.
0: Selamat malam juga orang dekat tapi
3: jari
0: datangnya.
3: Jari Sukaritin dari Tari Tadio.
0: Jari Sukaritin. Biasa kalau jari Karitin begitu kasih lurus pakai apa, Mama?
3: Kok main tenis-tenis sampai dari tadi putus terus nah terus.
0: Jengkel kosong deh, Mama.
3: Ay, jengkel yuk.
0: Jengkel yuk, banting HP kosong deh.
3: Ay, sound deh.
0: Kosong deh. Bepikir sampai banting HP ya, Mai.
3: Aduh, akhirnya tembus juga.
0: Ay,
3: malam
0: okay.
3: Kadate.
0: Selamat malam. Mau salamnya buat siapa ini?
3: Salam buat Mama Anita yang baru lewat. Terima kasih atas senggolannya. Tuhan selalu berkati. Mama siapa dicamplung tadi?
0: Mama Ca.
3: Mama Ca, terima kasih juga. Di sana ada Bapak Melki. Buat Mak Yuyang Fatululi. Bung Dani. John Ditakari, Kak Ferry di Soe, Mbak Isila, buat Mak Marsha, Kak Yuven, Mama Jesse, Bunda Asmi, Mak Mary Belakang Kenaan, buat Ade Melani, Kak Diona, Mama Rian, Mama Susan, Bapak Miller, Opa Emi, Om Endan, punya buat semua-semua sudah gabung yang lagi pantau, Bunda Natalia dengan semua-semua sudah gabung tadi. Selamat malam sahabat semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus jaga tong semua.
0: Oke. Okay.
3: Buat Kadaten tetap semangat. Tuhan selalu berkati. Pulang titip salam buat Kakak Nona dan anak buah di rumah.
0: Baik.
3: Tuhan selalu berkati Kakak Daten sekeluarga. Makasih.
0: Terima kasih.
3: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Mama Glenn dari belakang Hotel Cendana ya. So, bergabung dan datang terima dolo di 833-499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suka.
4: Selamat mama, lama tanah.
0: Hela, mamat dajuo, tanah. Dari mana ini?
4: Ini kita pung amat tanah dari Fatululi kakak.
0: Oh, dari Fatululi. Oh, Kakak Dani.
4: Ya, selamat malam kakak.
0: Selamat malam. Selamat malam juga Anai. Kabar baik kok?
4: kabar lewat Tuhan.
0: Amin. Iya, ini malam mau salamnya buat siapa Kakak Dani?
4: Besok dapat lagu deh.
0: Son dapat lah, Kakak datang justru terlambat.
4: Baru sampai juga, sampai langsung angkat kali kok.
0: Baru sampai dari tempat kerja kok?
4: Iya.
0: Oke.
4: Masuk pas ini Mama Cak pun masuk juga.
0: Baik, baik. Oke, jadi ini malam mau jalan pisah apa perumah duluan?
4: Ini udah jalan duluan, bisa ke perumah.
0: Boleh.
4: Selamat bertugas, tetap semangat di studio Kakak. Bisnya nonton ke datang, selamat berpulang hati-hati. Salam berikutnya sama Cak yang baru lewat. Selamat malam, Bung Milky juga di Camplong. Mama Aileen, Niki, Mama Susan, Sikumana, Nana dan Mama Andro di Ayofano, Bapak Dion Hane, Sisi Sementasi, Abang John Takari, Ana Tova, Gilton Fatufeno, Joy Molteng, Vindi dan Manita di Wateta, Opa Milet, Adi Melani NBS, Ibu Wigati di Wonosobo, Terinom Lini Obobo, Opa Sila, Mama Madi, Mama Jisi, Mama Ima, Mama Glenn, Funina Ben Mutis, Bapak dan Enrasi, Budi di Kofeu, Mama Bici Manute Ben, Mama Marsa Fatuleu, Bapak Aku Manuvelon, Dewi Wasau, Firi Kampung Aman, Firi Merdeka. Buat semua-semua kakak yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam, istirahatkan kita gitu. Oke.
0: Oke.
4: Salam, selamat malam kakak.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Dani dari Fatuloli bergabung dan kota dengar dulu dua lagu merata yang putar. Ada salah satu lagu yang judulnya Aku Ngore.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua di Facebook Perompak dari Kupang ya, ternyata ada yang bergabung ya. Ada bersama dengan siapa ini ya? Sebentar. Oke, ini beta ke WhatsApp dulu. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. Tadi Ibu Wigati yang sudah dapat lagu, Ibu Wigati bilang sonde apa-apa kakek daten semua lagunya suka ya. Kemudian ada juga Mama Cantika di Kuanino. Selamat malam kakek daten. Salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Abang John, Kakak Yuven, Kakak Foni, bersama suami, Kakak Joey, Kakak Lina, pokoknya buat semua, buat Kakak Daten, salam buat keluarga. Kemudian ada juga dengan siapa ini ya? Ada Kakak Rizky di Oeba ini ya, yang mau salam buat seluruh pendengar setiap Perompak Basenggol, salam di mana saja berada yang dapat dipantau pada malam hari ini, buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk santai, terkhususnya buat istri tercinta yang baru pulang kerja, buat seluruh orang Oeba Jalan Murbei, salam sehat sa, dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti Kampung Baru, tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat kekeratan, tetap semangat dalam tugasnya Wisne Nonokan Kid. Kemudian ada juga yang bergabung ini ya, ada Desi Ati di Bakunase, mau salam buat semua yang sedang mendengarkan, buat kakak daten selamat bertugas. Ada juga kakak Nino ya, malam baik untuk semua. Kakak Narsi juga ini ya, halo Kota Kasih, malam baik dari Tanah Rantau untuk semua yang lagi dengar Perompak RRI Kupang, spesial buat bapak dan mama yang ada di Oevenu Amarasi ya, salam rindu dari Tanah Rantau. Terima kasih kakak. Ada juga yang punya nama Akila ya, malam baik kakak, salam buat semua pendengar setia untuk kakak daten, semangat. Terima kasih ya kakak. Di line telepon, halo selamat malam Basenggol, salam. Halo selamat malam Basenggol, salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dari Mutis, kakak.
0: Mama Foni dari Mutis. Kabar baik kok, mama?
1: Kabar buruk, kak.
0: Buruk kenapa?
1: Ada sakit, kepala ada sakit,
0: kak. Oh, oke, cepat sembuh ya, Mama Foni.
1: Ya, amin.
0: Ini mau dengar lagu yang mana, Mama Foni? Di sini yang masih tasi satu, ada yang judulnya Kae Weta Helena, Gaila Rumarada, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, Baby Hauha Domi, Sampai Putus Nafas, Weta Derenara, Beta Galau.
1: Baby Hauha Domi.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama, kakak yang bertugas, tetap semangat. Terus, suami juga lagi di kebun, ada balik tanah, selamat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mama Cantika, ada Ibu Jati, ada Mama Anita, ada Kakak Dani Fatululi, Mama Ima, ada Kakak Saka Pariti, ada Kakak Uji juga, ada Kakak Putra Mo.

0: Bergabung ya di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan orang Angkain.
0: Orang Angkain, Bapak Herman.
1: Ya, ya.
0: Iya, kabar baik kok Bapak Herman.
1: Ya, kabar baik.
0: Amin. Ini malam Bapak Her mau salam buat siapa atau mau pilih lagu duluan ini?
1: Pilih lagu duluan.
0: Boleh, boleh, boleh. Mau pilih yang mana? Di sini ada buang-buang lagu, Sani.
1: Ada
0: Kai E, Weta Helena, Gaila Rumarada, Saini Sapa, Cinta Ina Orang Lembata, Sampai Putus Nafas, Weta Derenara, Beta Galau.
1: Sampai putus nafas.
0: Sampai putus nafas. Salamnya buat siapa? Oh,
1: salam yang pertama buat kakak Foni yang baru lewat. Selamat malam. Kak Joy di Molten. Ini Odi di Kofil. Mama Yati dan Bapak Yati. Bapak Miller.
0: Oke, sayang sekali terputus ya. Terima kasih Bapak Her dari Angkain sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Dapen. Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam, Kak Dapen. Apa kabar?
0: Sangat baik hari ini, Kakak Joy.
2: 100% Kak Dapen.
0: Iya, Kakak Joy. Mau salamnya buat siapa untuk ini malam, oh?
2: Iya, makasih Kak Daten. Awalnya buat Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati dan bersama Nona, bersama sebuah hati, dan Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
2: Terus yang berikut buat Bapak Herman yang baru lewat. Makasih atas tinggalannya. Terus yang berikut, Mama Cantika di Konino, makasih. Terus aku di Kopseo, di Fatululi, Mama Ima di Fatululi. Buat Nolan di belakang Hotel Sendana, Mama Anita di Wateta, Mama Jessie Lelogama. Terus buat Bapak di Hotel Yotena, Tongcon di Tekar. Terus Bapak Miliki di Tamplong.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Madi di Besmarat. Yang terakhir buat chatnya bersama di Fatenga. Dengan ucapan selamat malam. Selamat Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
2: Dan buat Kadaten, selamat bertugas Tuhan Yesus. Kadaten. Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam. Ya. Kakak Joy dari Molteng bergabung ya di Kota Mulai Telepon. Dan satu lagi ini ya yang sudah bergabung sebagai orang terakhir ini. Ada siapakah yang bergabung di 833499? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Dateng.
0: Iya, selamat malam.
3: Tangan lu sakit-sakit semua ini, mau patah senjari.
0: Aduh, po aminya kelapa, kok urut dulu?
3: Baik, mau minta minyak ikan dari Mama Yes.
0: Boleh, yang penting sampai dulu di Bapak Mayi perumah.
3: Bapak Mayi, tolong dulu minyak ikan mau urut tangan ini.
0: Yang penting jaga si panas minyak memang, oh.
3: Ikan datang dulu, minta ikan hidup supaya kasih apa biar dalam minyak.
0: Perasaan yang baru-baru bilang walapa yang pi dan depo orang. Tapi Bapak Maya tunggu-tunggu ini orang suami sampai-sampai Juni.
3: Walapa dia masih suami ada, tinggal woper gusen.
0: Putu, tinggal putu.
3: Putu suami ada lagi, sisa peregusen.
0: Oh, peregu. Oh iya, betul. Oh, peregu kan itu yang apa ya? Dia
3: pakai kacang hijau.
0: Iya, betul. Pakai kacang hijau nanti campur gula toh?
3: Iya. Yeah.
0: Campur gula berkotong makan. Aduh, itu terlalu enak, serius. Itu beta makan tuh sana kasih sisa.
3: Beta lihat sama iya, udah semua lelet.
0: Termasuk beta sendiri toh, sudah jangan cerita itu peregu le.
3: Apaan aja di tof ada minta perguna.
0: Baik, sani papa kalau sampai jubiar suka ke milk yang makan sendiri su.
3: memerian di

0: Σικουμάνα.
1: Σικουμάνα. Άβη Σιλιακά για τη Μαντάση. Αντί τη Μελάνη. Κακά Λελίτα τη...
0: Μπατουπλάτ.
1: Μπατουπλάτ. Μετά ο Ροντράχε, για να μην τα πει μου, ο κακά.
0: Αντουτζάνγανε. Δεν πει σαν πεπάκι.
1: Μούτης, Μαμάιλιν, Αμάνιτα. Μαμάντι, Μαμαντιέσι Λελογάμα, Μαμαντιόν Τσάμπον, Κακά Τζον Τακάρι, Κακά Φέρι Σόε, Κακά Δάνι Φατουλούλι, Μαμίν Φατουλούλι, Μαμα Γκλέν, Μπλάκα Ματσεντάνα, Κακά Σάκα Παρίτη. Μάμα Έντα Φατνή Τόφα.
0: Ιε.
1: Κακα Τζόι Μόλτεν. Κακα Όδι.
0: Κοκφέου.
1: Κοκφέου. Παπα Μίλερ.
0: Ini ada buka buku catatan nih, kok.
1: Iya.
0: Berapa dengar bunyi kertas dari sini. Oke, ya, dua lagi. Buat siapa ini?
1: Oh, dua lagi. Ini... Bapak Louis. Aduh, Opa...
0: Opa siapa?
1: Opa Peter dengan Oma. Mama Selmite bersama Bapak Pit.
0: Okay.
1: Oh, Bapak Endang, Kakak Dewi Osao dengan adik Mentari.
0: Baik.
1: Hampir lupa sendong ini nanti dong mengamuk semuanya.
0: Okay, yang terakhir buat siapa ini, Kakak Melki?
1: Yang terakhir buat coba pikir-pikir lagi.
0: Pakai pikir-pikir lagi.
1: Mama Beci
0: di Manutapen. Baik.
1: Bapak Botus Suilang Lama. Ama siapa boleh? Yang di Mantasi ini.
0: Di Mantasi. Siapa? Kakak Cecilia sah di sana.
1: Ada satu, ya, Kakak Cecilia dengan satu ini Bapak Robi,
0: Bapak siapa?
1: Rohabu, satu.
0: Bapak Ferdi di ini, Merdeka. Bapak Robi
1: di... Ferdi Paejo di Merdeka. Tof,
0: Bapak Fe... Kalau Bapak Robi di Tofa.
1: Kalau Ferdi di Soe, sudah selesai itu.
0: Okay.
1: Oh, Bapak Dan, tadi ada salam beta juga.
0: Baik, terima kasih, Amat Tanah.
1: Bapak Dan, Bapak Dion.
0: Oke, okay, terima kasih. Baik, terima kasih.
1: Salam
0: Kakak Melki dari Camplong, ya, sudah bergabung dan menjadi orang terakhir di Kota Kebersamaan di Basenggol Salam Pro 4 RRI Kupang, ya. Terima kasih buat semua Pung Kebersamaan di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang, kemudian di Facebook dan juga di line telepon, ya. Dan yang soalnya bisa beruntung, besok masih bisa bergabung lagi, tapi besok itu dari jam 10 sampai di jam 11, karena besok itu di jam 9 ada Pesona Budaya Flobamora, ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih ada kesempatan yang Sony dapat bergabung untuk ini hari, ya. Sony perlu berkecil hati, Sony perlu kecewa karena Basenggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ya. Sekaligus datang juga mau pamit dari Bapak Mama Dompong Ruan Dengar, ya. Dan terima kasih karena sama-sama dengan Datin dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Datin masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 semalam dengan ketemu lagu-lagu terbaik dari ketempung daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang Datin siap di sini untuk menemani semuanya, ya. Selamat malam, selamat beristirahat, ya. Ketong bakal ketemu lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya.

perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona, hari ini Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ketong di pagi hari ini? Semoga ketong dalam keadaan yang sehat untuk menjalani hari ya. Dan tentunya rangkaian acara Sasando Pagi Beta sudah siapkan menemani aktivitas Bapak Mama semua di pagi hari ini. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, jangan menunggu keajaiban untuk memulai hari, tetapi bangunlah dan ciptakan keajaibanmu sendiri di hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tetap semangat bersama dengan Pro 4 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapa, Mama, Kakak Nona, dan kekannya semua yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Immaculada De Fraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kita berada dalam hari biasa, pekan biasa ke-9. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada-Mu kami mempersembahkan segala aktivitas kami di hari ini. Kami mohon unjukkan semua doa-doa kami ini dengan pikiran, perkataan, tindakan maupun perbuatan kami hari ini ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kasih Yesus selalu tercurah dalam diri kami, agar kami pun boleh menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami yang kami jumpai dalam pekan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, dan kakaknya semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu dan datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya menjawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nona, dan kakaknya semua yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bapak Mama, Kakak Nona, dan kakaknya yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah kita dan mengajukan satu pertanyaan sederhana, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kira-kira apa jawaban kita? Mungkin ada yang menjawab keluarga, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, keamanan finansial, atau pada masa depan yang lebih baik. Semua itu memang penting. Namun Injil hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang lebih mendasar. Sesuatu yang menjadi akar dari seluruh hidup beriman. Bapak Mama, Kakak Nona, dan kakaknya semua yang Tuhan Yesus kasihi, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Hukum manakah yang paling utama?" Pertanyaan itu sebenarnya sangat penting. Pada zaman itu terdapat begitu banyak aturan dan ketentuan keagamaan. Orang seringkali sibuk menghafal, membahas, dan memperdebatkan hukum-hukum tersebut. Namun di tengah kerumitan itu, Yesus membawa semuanya kembali kepada inti yang paling sederhana, sekaligus paling sulit untuk dijalankan.
mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Menarik bahwa Yesus tidak memulai dengan perintah untuk berbuat banyak hal. Ia memulai dengan kasih. Sebab pada akhirnya, kehidupan iman bukan pertama-tama soal menjalankan aturan, melainkan soal hubungan. Allah tidak mencari manusia yang sekedar rajin menjalankan kewajiban agama. Tetapi Allah menginginkan hati yang sungguh mengenal dan mengasihi sesamanya. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon semua yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa sadar kita bisa terjebak dalam kehidupan rohani yang hanya menjadi rutinitas. Kita berdoa karena kebiasaan, datang ke gereja karena kewajiban, mengikuti kegiatan rohani karena tuntutan lingkungan. Semua itu baik, tetapi Yesus hari ini mengajak kita bertanya lebih dalam. Apakah semua itu lahir dari kasih? Kasih kepada Allah bukan sekedar mengucapkan doa yang panjang. Mengasihi Allah berarti memberikan tempat baginya dalam setiap keputusan hidup kita. Ketika kita memilih kejujuran, meskipun merugikan diri sendiri, disitulah kasih kepada Allah sedang diwujudkan. Ketika kita tetap percaya di tengah kesulitan, disitulah kasih Allah sedang bertumbuh. Ketika kita menyisihkan waktu untuk berdoa, di tengah kesibukan, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan lebih penting daripada segala sesuatu yang lain. Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyon semua yang dikasihi Tuhan, namun Yesus hari ini tidak berhenti sampai di sana. Ia langsung menghubungkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Hal ini sangat penting, sebab tidak mungkin seseorang mengakui mencintai Allah tetapi terus-menerus melukai orang lain. Tidak mungkin seseorang rajin beribadah tetapi membiarkan kebencian, iri hati, fitnah, atau sikap tidak peduli menguasai dirinya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, mengasihi sesama seringkali menjadi tantangan yang nyata. Kita hidup di tengah dunia yang mudah menghakimi. Media sosial membuat orang cepat berkomentar tanpa memahami keadaan orang lain. Perbedaan pendapat sering merubah menjadi permusuhan. Kesibukan membuat kita lupa mendengarkan orang-orang terdekat kita. Tidak sedikit keluarga yang tinggal serumah, tetapi kehilangan kedekatan hati. Karena itu, perintah Yesus menjadi sangat relevan. Mengasihi sesama bukan berarti menyukai semua orang atau selalu setuju dengan semua orang. Mengasihi sesama berarti tetap melihat martabat manusia dalam diri setiap orang. Mengasihi berarti mau mendengarkan, memahami, mengampuni, menolong, dan menghormati sesama, meskipun terkadang tidak mudah. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon semua yang Tuhan Yesus kasihi, ahli Taurat dalam Injil hari ini memahami hal itu. Ia mengatakan bahwa mengasihi Allah dan sesama jauh lebih penting daripada segala kurban bakaran dan persembahan. Jawaban itu membuat Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Perhatikan baik-baik, Yesus tidak mengatakan bahwa orang itu sudah berada di dalam kerajaan Allah, tetapi tidak jauh. Mengapa? Karena memahami kebenaran belum tentu sama dengan menghidupi kebenaran. Banyak orang tahu bahwa kasih itu penting, tetapi belum tentu hidup dalam kasih. Banyak orang mengerti tentang ajaran Tuhan, tetapi belum tentu menjadikannya nyata dalam tindakan sehari-hari. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon semua yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memberikan pelengkap yang sangat indah melalui Santo Paulus. Dalam Timotius, untuk tetap bertekun dan tetap setia kepada Kristus. Paulus sendiri mengalami penderitaan, penolakan, bahkan pemenjaraan. Namun ia tetap teguh karena tahu bahwa firman Allah tidak pernah dapat dibelenggu. Kesetiaan kepada Kristus tidak diukur saat semuanya berjalan lancar. Kesetiaan kita justru terlihat ketika kita tetap memilih kasih saat terluka, tetap jujur saat tergoda,
berbuat curang. Tetapi berbuat baik saat tidak dihargai dan tetap percaya saat doa belum terjawab sesuai harapan kita. Kasih yang diajarkan Yesus bukan perasaan sesaat. Kasih adalah keputusan yang terus diperbarui setiap hari. Kasih adalah keberanian untuk keluar dari ego diri sendiri. Kasih adalah kesediaan untuk hadir bagi orang lain. Dan kasih adalah jalan yang membawa kita semakin dekat kepada kerajaan Allah. Hari ini Yesus tidak meminta sesuatu yang rumit. Ia hanya mengajak kita kembali kepada inti hidup beriman. Di tengah begitu banyak kesibukan, target, dan kekhawatiran hidup, jangan sampai kita kehilangan hal yang paling utama. Ketika kasih kepada Allah menjadi pusat hidup kita, dan kasih kepada sesama menjadi cara hidup kita, maka seluruh hidup akan menemukan arah dan maknanya yang sejati. Sebab pada akhirnya yang akan tinggal bukanlah keberhasilan, jabatan, kekayaan, atau pencapaian kita. Yang akan tinggal adalah seberapa besar kita telah mengasihi Tuhan dan sesama selama hidup yang dipercayakan kepada kita selama ini. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan tulus. Di tengah kesibukan, tekanan, dan berbagai persoalan hidup, jangan biarlah kami kehilangan kasih sebagai pusat kehidupan kami. Bentuklah hati kami agar semakin menyurapai-Mu yang penuh belas kasih dan kesetiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku perubahan melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, masa depan Kota Kupang tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi oleh anak-anak muda yang berani turun tangan dan mengambil peran. Saat menghadiri kegiatan Youth in Action Bumi Bersih Rupiah Bermakna untuk Kupang Lebih Namas yang diselenggarakan oleh Yayasan Cita Masyarakat Madani bersama Indonesian Youth Advisory dan Bank Indonesia di kawasan Pantai Mangrove Oesapa Barat, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis juga mengaku bangga melihat semangat anak-anak muda yang tidak hanya hadir untuk mendengarkan materi tetapi langsung terlibat dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira, Dr. M.E. Prese Veranda, Sensus Ekonomi memiliki peran penting dalam menghimpun data secara menyeluruh mengenai seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga perusahaan besar, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ya, selamat pagi untuk ketang semua manusia-manusia kuat yang siap menghadapi kerasnya hidup di hari ini ya. Dengan beragam aktivitas ketong dimanapun ketong berada, papa mama yang ada di laut, yang ojek, yang siap antar anak ke sekolah, yang siap menjemput rezeki pagi hari ini. Salam semangat untuk ketong semua. Ya, selamat pagi juga buat bapak mama atau saudara mungkin yang lagi dalam perjalanan ya, menuju ke tempat aktivitas masing-masing, atau ada kok yang baru bangun ya, sepertinya harus terburu-buru ya, harus bergegas nih, apalagi buat anak-anak yang masih sementara dalam hari-hari ujian ya, di tingkat SD ataupun di tingkat SMA begitu, yang menghadapi momen penting hari ini. Ada yang juga bersiap-siap untuk ujian seminar hasil atau juga ujian penting lainnya, agenda penting di hari ini. Pagi hari adalah langkah terbaik kita untuk memulai sesuatu yang baik di hari ini. Jangan sampai terlambat, periksa lagi kira-kira apa yang perlu kita persiapkan ya, yang menjadi amunisi di hari ini begitu. Selamat pagi, salam semangat, dan Beta Jen akan menemani papa mama semua di rangkaian Sasando pagi. Ada juga kah yang hari ini 4 Juni bertambah 1 usia, berulang tahun di tanggal 4. Selamat pagi Beta Ma bilang selamat ulang tahun, selamat bertambah usia. Selamat menikmati kebahagiaan pertambahan umur ataupun juga usia pernikahan. Oke, papa mama basudara, mari kita mantapkan langkah di hari ini untuk memulai setiap karya-karya terbaik kita.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apalai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jusannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musula pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Basaudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di pagi ini ketong akan bapote tentang mangrove ya. Ketong lihat bahwa mangrove punya peran sebagai benteng alami dari ancaman abrasi dan tsunami. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem paling vital di wilayah pesisir tropis. Vegetasi khas ini tumbuh di daerah pasang surut di mana air laut bertemu dengan daratan. Nah, selama bertahun-tahun mangrove seringkali dianggap hanya sebagai hutan pinggir laut yang tidak banyak nilai. Namun penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove punya peran strategis bukan hanya bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan bahkan dari gelombang tsunami. Bapak Mama Basaudara, abrasi ini kita lihat abrasi pantai menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling serius di Indonesia. Adapun garis pantai yang panjang menjadikan banyak wilayah pesisir rentan tergerus ombak dan arus laut. Mangrove sendiri hadir sebagai penghalang alami yang dapat meredam energi gelombang. Akar-akar mangrove yang rapat memperlambat aliran air laut, menahan sedimen, dan mengurangi kekuatan ombak sebelum mencapai daratan. Nah, dengan cara inilah hutan mangrove ini berfungsi seperti tembok hijau yang menjaga kestabilan garis pantai. Tanpa mangrove, erosi dapat terjadi lebih cepat dan merusak pemukiman serta lahan produktif masyarakat pesisir. Bisa dibilang lebih dari sekedar mencegah abrasi, mangrove juga terbukti efektif dalam meredam dampak tsunami. Nah, setelah peristiwa tsunami Samudra Hindia di tahun 2004, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kawasan yang masih memiliki sabuk mangrove relatif mengalami kerusakan lebih ringan dibandingkan wilayah yang gundul. Adapun vegetasi mangrove dengan batang dan akarnya yang padat mampu menyerap sebagian energi gelombang besar sebelum mencapai daratan. Efek peredaman ini memang tidak dapat sepenuhnya menghentikan bencana, tetapi mampu memberikan waktu tambahan berharga bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selain fungsi protektif ya, kotong lihat bahwa mangrove juga mendukung kehidupan masyarakat pesisir secara ekonomi dan juga ekologis. Hutan mangrove menjadi habitat penting bagi ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota lain yang bernilai ekonomi. Bisa dibilang bahwa ekosistem ini berperan sebagai tempat pembesaran bagi banyak spesies laut yang pada akhirnya menopang mata pencaharian nelayan. Dari sisi ekologis, mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon yang signifikan, menjadikannya salah satu ekosistem kunci dalam

Sayangnya papa mama, keberadaan mangrove di Indonesia menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan untuk tambak, pemukiman, dan juga industri. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan mangrove sejak tahun 1980-an. Nah, meski demikian, berbagai program rehabilitasi kini mulai digalakkan, salah satunya dengan melalui gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove yang menargetkan pemulihan jutaan hektar mangrove hingga tahun 2024. Upaya ini menjadi penting karena tidak hanya untuk memperbaiki ekosistem, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pesisir di masa mendatang. Bisa katong lihat bahwa pada akhirnya mangrove ini lebih dari sekedar vegetasi pantai ya, tapi juga merupakan bentang alami yang diciptakan alam yang bekerja secara senyap, namun efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Melestarikan dan merehabilitasi mangrove berarti kotong juga memperkuat perlindungan alam terhadap abrasi, tsunami, dan perubahan iklim. Sekaligus kotong juga menjaga keberlangsungan

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri.

Kesehatan Pantai Rasa 56 menit melangkah dari pukul 6 pagi. Matahari sudah sangat terang dan sudah sangat panas ya. Buat yang sementara di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Tiba di tujuan dengan selamat ya. Baru yang akan

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, program sekolah rakyat yang digagas pemerintah menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Program ini juga kembali mendapatkan perhatian saat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, meninjau pelaksanaan di Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 31 Mei yang lalu. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Beralih ke informasi selanjutnya, Universitas Terbuka UT Kupang menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi, dalam memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini disampaikan oleh Direktur UT Kupang, Dr. Albert Gamot Malau, SSC MSI, yang mana menjelaskan bahwa kehadiran Universitas Terbuka di NTT bertujuan menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan tinggi formal karena keterbatasan geografis dan ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa sistem pembelajaran fleksibel yang diterapkan UT menjadi solusi bagi masyarakat yang

tidak memungkinkan mengikuti perkuliahan tahap tatap muka secara reguler. Model ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Setelah Kakak Nyong dan Kakak Nona, ekosistem mangrove diakui atas kemampuannya menyimpan sejumlah besar karbon dan mencegah erosi pesisir akibat gerusan laut. Selain itu, menurut penelitian terbaru, ekosistem mangrove ini juga berperan sebagai penyangga dan menangkap sedimen kaya karbon organik yang datang bersama dengan kenaikan permukaan laut. Mangrove merupakan suatu formasi hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, lantai hutan yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem interface antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Oleh karena itu, ekosistem ini mempunyai fungsi yang spesifik yang keberlangsungannya ini bergantung pada dinamika yang terjadi di ekosistem daratan dan lautan. Ekosistem mangrove juga merupakan salah satu ekosistem yang mempunyai produktivitas yang tinggi yang memproduksi salah satu ekosistem yang memproduksi sumber makanan untuk sebagian besar berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota perairan pantai lainnya. Di samping itu, dari segi perikanan, mangrove berperan sebagai spawning dan nursery grounds. Kesemua fungsi mangrove ini tetap ada selama vegetasinya dapat dipertahankan. Nah, kalau kita lihat bahwa hutan mangrove sendiri punya peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim ya. Dalam luasan yang setara dengan hutan tropis, hutan mangrove mampu menyimpan karbon 3 hingga 5 kali lebih banyak. Namun di Indonesia, lebih dari sepertiga hutan mangrove dalam kondisi yang kritis. Ya, hutan mangrove seluas 1 hektar mampu menyerap 1000 ton karbon per hektar. Bahkan ekosistem mangrove juga memiliki

Tito yang lebih dikenal sebagai Bubista merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar. Mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan. Hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pertama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, degradasi mangrove yang masih terus terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove harus dilaksanakan melalui upaya konservasi dan restorasi yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir. SDG Goal 13, ya, peluang mangrove sebagai komponen khusus nationally determined contribution hutan mangrove berpotensi menjadi aset penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Karena Indonesia merupakan negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Bahkan diperkirakan 3,14 miliar ton karbon biru tersimpan dalam hutan mangrove Indonesia, di mana hal ini memberikan peluang untuk mengisi gap dalam program penurunan emisi. Nah, mangrove sebagai pelindung pesisir, ya, di mana mangrove yang tumbuh seiring dengan dinamika biofisik dan oseanografi pesisir, sehingga mangrove menjadi bagian dari kesatuan sistem pesisir. Hilangnya mangrove dapat berdampak bagi stabilisasi pesisir karena mangrove yang berfungsi sebagai perangkap sedimen, absorpsi energi gelombang laut, dan perlindungan terhadap badai. Jasa lingkungan yang disediakan mangrove sebagai pelindung pesisir juga berkontribusi terhadap tingkat resiliensi masyarakat pesisir, sehingga mangrove memiliki peran penting dalam mitigasi bencana alam dan juga adaptasi perubahan iklim. Valuasi mangrove sebagai green belt dapat dihitung dari nilai ekonomi loss akibat hilangnya mangrove atau nilai struktur pelindung buatan yang

0: Beni. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Lu parah nih, Bang.
1: Biar, Re. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Jua. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum meledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita sudahi obrolan Bapak Ote pagi ini terkait mangrove ya. Tentunya kita tahu bahwa kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca, tapi juga terhadap resiliensi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karenanya kita membutuhkan mangrove yang sehat, yang dikelola secara lestari untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kemampuan literasi bukan sekedar rutinitas membaca dan menulis, melainkan fondasi utama dalam membangun kemampuan berpikir kritis, memahami informasi secara mendalam, serta membentuk karakter belajar anak. Namun, dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan pada realitas yang mencemaskan, di mana anak-anak terjebak dalam fenomena reading without understanding atau membaca tanpa memahami, dan schooling without learning, bersekolah tapi tidak belajar. Penulis sekaligus konsultan pendidikan Enong Yonson mengatakan, Indonesia boleh bangga memiliki gedung perpustakaan tinggi dan termewah di dunia, namun di sisi lain indeks literasi real masyarakat masih tergolong sangat rendah. Dampaknya tadi lemahnya akar literasi tercermin secara gamblang pada hasil nilai rata-rata tes TKA siswa di Provinsi NTT yang menempatkan daerah ini pada peringkat kedua terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, tingginya permintaan kuda dari Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2026 mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak antar pulau. Dari total kuota 3.000 lebih ekor yang tersedia, sekitar 2.000 ekor kuda telah terserap, menunjukkan besarnya minat pasar terhadap komoditas unggulan tersebut. Kadis Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham Kuli, mengatakan kuda menjadi jenis ternak yang paling diminati dibandingkan komoditas.